Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama saya Hazwan di Zona Aktif Pang FM. Satu pilihan. Ha, buat benda tu Om, tengah makan ke, tengah memandu ke, tengah bilas baju ke, tengah nyapu sampah di luar ke, ha, banyak betul ke ni eh. Ha, okay. Sambil-sambil tu saya nak kongsikanlah sedikit orang kata informasi lah, kata apa benda yang bagusnya negeri Pahang ni. Kita kena bangga dengan negeri kelahiran kita ni ha. Sebab bila kita sebut negeri Pahang ni, ramai orang akan terbayang pantai yang cantik, hutan hujan tropika dan makanan yang sedap. Al-maklum lah, negeri Pahang ni negeri paling besar di semenanjungnya. Ha, cuma bayangkan eh, kalau Parlimen Rompin tu besarnya seluas dua negeri. Ha, negeri benda? Melaka dengan Negeri Sembilan, cantum dapatlah Parlimen Rompin. Ha, boleh tak nampak gambaran dia betapa besarnya negeri Pahang ni? Ha, kita sebagai rakyat Pahang ni amat bersyukur mempunyai negeri yang besar, yang mempunyai pelbagai kelebihan dan keunikan. Ni nak kabur lah. Pahang merupakan negeri yang terbesar dekat semenanjung ni. Tahu tak keluasan dia berapa? 35,000 kilometer persegi. 35,000 eh. Bayangkan 1 kilometer, 1 kilometer dah berapa dah? Ni 35,000 kilometer persegi. Sebab itulah nak kabur. Setiap daerah ni pula ada pula keunikannya yang tersendiri. Kalau kat Kuantan ni kita terkenal lah dengan pantainya. Ada pantai Cepedok, ada pantai Batu Hitam, ada pantai Kempadang, ada

Ladang teh, strawberry, ha, manakala Kuala Lipis pula kaya dengan sejarah. Ha, nak tahu sebab benda? Sebabnya daerah Lipis ni dulu ibu, orang kata ibu negeri eh. Ibu negeri kepada negeri Pahang. Ha, macam sekarang ni ibu negeri untuk Pahang adalah Kuantan. Kalau dulu kita imbau balik zaman dulu-dulu abah-abah haki-haki kita wel-wel kita ni Lipis itulah ibu negerinya. Sebab itulah banyaknya pusat pentadbiran kerajaan berada di sana. Kalau kita pergi tengok dekat orang kata landasan kereta api, stesen kereta api Lipis tu, dekat situ nampak banyak bangunan-bangunan bersejarah. Okey, kalau Oma ada tetamu daripada luar Pahang ni, yang datang daripada KL ke, Melaka ke, Perlis ke, Sarawak ke, Sabah ke, Labuan ke, Brunei, kat mana tempat pertama yang Oma nak bawa demo ni? Pergi ke mana? Boleh kongsi? Boleh kongsi kepada saya dekat WhatsApp Pang FM 010-3207-448. Okey, jangan lupa temu janji kita pada pukul 8.15 minit pagi nanti. Kita akan ada laporan cuaca hari ini. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Abang nak makan apa malam ni? Saya boleh masakkan set. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan. Tolong belikan ayam. Oh ya, jangan lupa beli bawang dan lada besar.
1: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
2: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Laporan cuaca.
5: Baik, kita ikuti pula ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk hari ini, Ahad 26 Julai 2026. Secara amnya, cuaca pada waktu pagi dijangka cerah tanpa hujan di kebanyakan kawasan. Dan kalau saya lihat di tingkap ajaib saya di konti utama di Kuantan ni, hari nampak cerah, matahari orang kata mula-mula nak muncul naik ke atas. Okey, baik. Sambung balik. Namun menjelang waktu petang, orang ramai khususnya di kawasan pedalaman dinasihatkan supaya berwaspada kerana ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat dan keadaan yang sama dijangka berterusan hingga waktu malam dengan ribut petir masih berpotensi berlaku di beberapa kawasan pedalaman dan suhu hari ini dianggarkan berada antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti di luar, terutama di kawasan pedalaman, sentiasalah peka terhadap perubahan cuaca dan utamakan keselamatan. Dan jangan lupa minum air masak, air mineral, air minuman secukupnya. Pastikan badan kita ni bertenaga dan cukup dengan airnya. Nah, okay. Baik, itu tadi ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terus bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Maran 92.0 MHz.
3: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
2: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu tadi lagu Sinaran daripada Rosa dan MK Kekli. Semoga pagi ini bersinar-sinar untuk anda semua. Ha, gitu. Okey, baik. Pagi ni kita nak dengar sikit ucapan-ucapan daripada pendengar setia kita yang kirim melalui WhatsApp kita. Okey. Ni daripada Kak Nas. Ha.
1: Assalamualaikum. Hai Pahang FM.
0: Waalaikumsalam. Hai Azwan. Ya, saya. Morning.
1: Have a great day. Hai Negeri Pahang. Good luck. Oh, biasanya pagi minggu ni dululah hari yang macam mengembirakan saya, kerana pagi-pagi saya akan bangun subuh, lepas tu tidur lambat. Sambung tidur.
0: Oh, sebab sambung tidur.
1: Hari rehat. Tapi zaman sekarang saya kena menghadapinya. Saya kena bekerja, kena buka kedai, cari duit, whatever. Semua orang ada tanggungjawab. Tetapi bergembiralah dengan keadaan kehidupan kita. Whatever, bersyukur lebih indah daripada kufur. Okay Azwan, next week Negeri Sembilan, kau tunggu aku datang. Thank you.
0: Okey, baik, itu daripada Kak Nas tadi. Ha, ada banyak tu titipan yang kata ucapan daripada dia. Okey, ni daripada Aunty Zai. Selamat pagi DJ, selamat hari Minggu. Koma ada percadang nak pergi ke Maha di Raub dengan keluarga. Ha, itulah ceritanya. Happy Sunday DJ. Okey, wassalam. Okey, untunglah Aunty Zai dapat pergi ke Maha. Saya ni bekerja. Ha, tapi kalau ikut hati nak pergi, macam tahun lepas saya pergi di Temeloh. Ha, satu hari tu memang sehari kan saya berada di Maha ni, pusing-pusing banyak benda lah. Orang kata informasi yang saya dapat, yang paling best ni dapat beli macam-macam orang kata produk-produk pertanian. Saya dapat beli buah dengan harga yang lebih murah. Ha, ni siapa lagi ni? Ha, daripada Saidan Taker. Assalamualaikum DJ, semoga dilindungi Allah dan ceria-ceria hendaknya. Nak dengar lagu dari Kiara, Maafkan Aku. Okey bang, Syahdan, boleh. Saya akan cuba mainkan sebelum kita habis siaran nanti. Sebab nanti pukul 9 suku nanti kita ada catat top pop. Yeah, yeah. Sebab pukul 9 suku nanti kita dah start nak goyang kepala. Sambil-sambil goyang tu, kita regangkan badan kita. Okey, ni daripada Kak Azmah. Okey, Kak Azmah ni tadi dia kongsikan kepada kami gambar kat rumah beliau. Keliling rumah ni penuh bendera. 14 negeri dalam Malaysia ni ada keliling rumah. Bendera Malaysia, of course lah, mesti ada. Semangat Kak Azmah ni. Sepenuh orang kata bulan kemerdekaan ni, orang kata dah tak lama lagi. Ni kita nak dengar ni, Pacu Safri baru je hantar ni. Benda nak diboroknya. Kita dengar sekejap.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar ni? Jadi Azwan.
0: Ya, saya
2: Pacu. Dan juga selamat pagi kepada pendengar-pendengar Pan FM Satu Pilihan. Okey.
0: Ya.
2: Ucapan pagi ni. Selamat pagilah Pak untuk semua.
0: Okey.
2: Dan pergerakan Pak Cu pagi ni, Pak Cu cadangnya nak juga pergi ke Maha tu. Tapi nya tak ada arah lah.
0: Hari ni
2: ada majlis yang menantu anak saudara Pak Cu di
0: ada kenduri
2: minggu lepas ni kononnya. Jadinya kena pergi jugalah ke Mentakak hari ni untuk majlis menyambut menantu. Itulah saja ucapan daripada Pak Cu, dan semoga semuanya riang ceria pagi-pagi minggu ni dengan urusan masing-masing. Okey, itu saja daripada Pak Cu. Untuk semua, teruskan mendengar Pak FM Satu Pilihan bersama dengan DJ Azwan pagi ni. Okey, assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu. Cakap tadi macam gaya macam tengah ngunyah dah. Tengah sarapan ke tu? Okey, ala-ala Pak Cu tu dekat sangat dah. Kalau dah menghala ke Mentakak tu, nak hala ke Raub tu dalam sejam setengah dah ke dua jam gitu. Tak tahulah nak khabar. Tengok bergantung kepada keadaan trafik lalu lintas. Okey, ni daripada Kak Rokiah Rompin. Baru dia sampai ucapan beliau. Kita nak dengar ni benda nak ngabarnya. Benda ucapan dia pagi ni.
3: Assalamualaikum, selamat pagi DJ Azwan.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat hari Minggu juga, yeah, semua pagi pendengar Radio Paham FM pagi ini.
0: Terima kasih.
3: Cik Rumpin, hari ini cuaca alhamdulillah lah, nampaklah matahari keluar hari ini. Cik Kiani, pagi ni sibuk sikit lah, biasalah, rutin-rutin hari minggu ni ada kelas. Dengan ucapan semua, semoga semua kita, rakyat Malaysia dirahmati Allah, dan dijauhkan dari segala bala bencana, dan semua pada pendengar-pendengar Radio Pahang FM, yang mana kata ada urusan di luar, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Dan pada semua sahabat-sahabat di Rompin Pahang juga, semoga gembira dan bersama keluarga hari Minggu, dan ada aktiviti di luar, selamat menjalankan yang dalam keadaan baik semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkati. Amin. Selamat pagi semua ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tersasul pula. Terima kasih Kak Rokia di atas ucapan dan doa yang baik-baik kepada kita semua ni. Okey, ni daripada Kak Marina Abdullah. Assalamualaikum DJ Petugas, saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai, nak minta lagu Nurul Kerana Terluka. Baik Kak, nanti kalau sempat saya cuba mainkan. Sebabnya kita ni orang kata mengejoh-ngejoh juga ni. Sebab 9 suku, nanti kita nak goyang kepala pok yeye. Okey, nak tunjukkan lagu ni. Kak, buat pendengar setia Pahang FM, dekat sahabat-sahabat, dekat semua-semua Oma ni, Kak Marina ni ingat Kak Oma ya. Dalam satu lagi ucapan dia, tak lupa juga buat bonda tercinta Samsiah Muhammad, semoga bonda tercinta sembuh, jangan lupa makan ubat. Ya bonda, jangan lupa makan ubat, jangan lupa makan dan minum, ikut arahan doktor. Semoga kembali sembuh, kembali sihat, menjalani kehidupan yang lebih baik selepas ni. Okey, ni Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum DJ Azwan, selamat petang. Pagilah Kak Ngah. Mungkin tersalah, typo kot. Apa khabar, semoga DJ Azwan sentiasa sihat-sihat selalu. Kak Ngah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Ngah di mana sahaja berada, dan juga sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya, dengan ucapan salam berhujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari Kak Ngah Jantut. Terima kasih DJ Azwan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Ngah menemani saya pagi ni. Saya sangat-sangat menghargai semuanya. Okey. Sebelum tu, jangan lupa undi lagu Pop Yeye kita tu. 10 lagu, boleh tengok senarai lagu tu dekat status WhatsApp Pang FM. Kita tengok benda lagu yang akan jadi champion minggu ni. Dan jangan lupa nanti kat tengah-tengah nanti kita nak selit trivia. Siapakah trivia yang kita nak akan cakap atau sebut nanti? Kita sama-sama nantikan. Okey, lepas ni kita nak dengar lagu daripada permintaan Abang Syahidan Taker tadi. Maafkan aku Kiara, terus dengar Pang FM, satu pilihan.
4: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
5: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang, terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
4: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
6: Inilah Gen Z panggil brainrot.
7: Brainrot?
6: Bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll, tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
5: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
4: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
6: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
7: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
8: Jalan-jalan dengan sepatu.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zone Native Pahang FM, satu pilihan. Okey, dah tak rasa dah. Sekarang ni dah pukul 8.54 minit pagi. Tak rasa dah, dah dekat pukul 9 dah. Ha, sebab ni kita akan ikuti utama 9 pagi membawakan berita-berita terkini untuk anda. Okey, tadi Kak Mah daripada Lembah Kelab tanya, macam mana nak undi yang lagu-lagu, 10 lagu carta top Poh Ye Ye ni? Okey, senang je. 10 lagu tu setiap minggu saya akan update. Okey, daripada 10 lagu pagi dalam pukul 7 lebih gitulah, saya akan update lagu, 10 lagu pada hari berkenaan. Pilih salah satu lagu, undi lagu tersebut. Nanti saya akan kira undian pada minggu akan datang. Saya akan update senarai kedudukan lagu tu mengikut undian anda. Senang je. Nanti WhatsApp dekat saya pada Zone AT pada minggu hadapan. Minggu hari ni pun boleh juga. Ada lagi masa ni. Sikit lagi ni. Kejap lagi 9 suku kita dah nak start dah. Kita catat top Poh Ye Ye. So pada minggu ni kita undi dulu. Saya akan kira undi-undi anda semua, dan pada minggu hadapan kita akan susun lagu tu mengikut undian anda, dan kita akan tengok siapakah akan berada di tangga pertama carta top Poh Ye Ye pada minggu hadapan. Okey, sebelum kita ke berita utama 9 pagi, kita layan dulu lagu daripada Pelukan Angkasa. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Naik Ahad, pukul 10 hingga 11.30 minit malam, dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama kerajaan negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap kerajaan negeri yang diberi mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh, tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi
3: peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan dan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux, Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran

yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pun

0: FM sa Dumihai.
1: Medyo miss ya pa. FM.
2: Okay, baik. Kata segmen yang dinanti-nantikan pada hari Ahad, hari hujung minggu ini adalah Carta Top Pop Ye Ye, 10 lagu terbaik Pop Ye Ye sepanjang zaman. Dan lagu-lagu Pop Ye Ye ini merupakan lagu-lagu popular yang pernah menceriakan industri muzik tanah air sekitar era 60-an dan 70-an. Dan lagu-lagu ini bukan saja mengimbau nostalgia, malah masih segar didengar sehingga hari ini. Okay, tak nak buang masa dah ni. Sebab kita dah undi-undi dah tadi, dan undian anda yang tadi tu akan dibawa untuk susunan Carta Top Pop Ye Ye pada minggu hadapan. Dan mungkin ada kejutan, ada lagu yang terkeluar atau ada lagu yang baru masuk. Pastikan terus dengar Pang FM, satu pilihan. Ini dia Carta Top Pop Ye Ye hari ini.
3: Nombor 10.

Okey, baik, kini tiba segmen biodata dan trivia artis kali ini. Kita kenali seorang lagi penyanyi wanita yang cukup dikenali pada era pop ye-ye, iaitu J. Kamisa. J. Kamisa ini merupakan antara penyanyi wanita popular sekitar tahun 1960-an. Beliau mula dikenali menerusi lagu-lagu bercorak pop ye-ye yang menjadi kegilaan anak muda ketika itu. Selain bergerak sebagai penyanyi solo, beliau juga pernah menganggotai kugiran The Wisma, salah sebuah kumpulan muzik yang aktif pada era tersebut. Antara lagu yang melonjakkan nama J. Kamisa ialah Irama Desa Seberang, Jelingan Manja, Rayuanku, Salam Terakhir Bingkisan Hati Setia, Jangan Mengenang dan Seruan Kasih. Lagu-lagu ini masih lagi dimainkan di stesen radio yang mendengarkan muzik malas segar dan pop ye-ye. Dan tahukah anda, J. Kamisa merupakan anak seni yang berasal dari Singapura dan aktif ketika zaman kegemilangan industri rakaman Melayu pada era 60-an. Beliau terus dikenang sebagai salah seorang penyanyi wanita penting dalam sejarah pop ye-ye Malaysia dan Singapura. Malangnya, J. Kamisa menghembuskan nafas terakhir pada 21 November 2012 di Singapura pada usia 64 tahun. Selepas mengalami komplikasi beberapa penyakit termasuk penyakit jantung. Pemergiannya disifatkan sebagai satu kehilangan besar buat dunia muzik pop ye-ye. Walaupun beliau telah tiada, lagu-lagu seperti Irama Desa Seberang dan Jangan Mengenang terus menjadi siulan peminat muzik klasik dan sering diputarkan sebagai khazanah muzik Melayu yang tidak lapuk di zaman. Okey, itu antara sebuah sedikitlah orang kata biodata dan trivia mengenai J. Kamisa. Ha, okey, baik. Kita sambung semula mendengar antara 5 lagu terbaik carta top pop ye-ye hari ini.

Baik, itulah tadi juara carta top pop Ye-Ye pada minggu ini, iaitu lagu kenangan mengusik jiwa dendangan A. Ramli dan Jeffrey Dean. Dan kita dah pun berada di penghujung carta top pop Ye-Ye minggu ini, dan tahniah kepada semua lagu yang berjaya berada dalam carta, dan terima kasih kepada pendengar yang terus memberikan sokongan terhadap segmen ini. Dan kalau terlepas mana-mana lagu tadi, jangan risau, minggu depan kita akan update, kita akan kembali lagi dengan lebih banyak lagu, dan mungkin ada lagu yang baru masuk dalam carta dan lagu baru terkeluar dari carta, dan mungkin ada perubahan yang mana naik, yang mana turun. Nah, berdasarkan undian anda pada minggu ini, dan senarainya akan saya mainkan pada minggu hadapan. Okey. Okey, pendengar semua, dah tak terasa dah 4 jam dah kita berada dalam zon aktif hari ini, dan terima kasih kerana menemani saya Hazwan sepanjang siaran dari jam 6 pagi tadi, kan? Terima kasih juga kepada semua yang menghantar WhatsApp, memberi salam dan berkongsi cerita pagi ini. Dan semoga segala perkongsian hari ini memberi sedikit manfaat dan mencerahkan hari Ahad anda. Okey, baik, selepas ini kita ikuti pula Dunia 10 Pagi yang membawakan perkembangan semasa dari dalam dan luar negara. Dan tidak lupa juga, anda akan bersama dengan DJ Bala selepas ini di Zon Persona pada 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan saya Hazwan mengucapkan selamat berhujung minggu. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terus bersama Pam FM Satu Pilihan, Hazwan Azman mengundurkan diri. Selamat pagi semua. Bye-bye.

0: Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
0: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan? Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shuntao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Bunia Agustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali, menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan, bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejuanan itu.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Nidaul Islam bersama saya Ustaz Rozi Rejab. Tajuk kali ini yang menjadi keutamaan perbincangan kita ialah pencen akhirat. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Apa pencen akhirat ni Ustaz? Kita pencen kat dunia aja. Masya Allah, Tabarakallah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, antaranya dalam surah Fatir ayat 30. Kata Allah, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, liyuwaffiyahum ujurahum, wa yazidahum min fadlih, innahu ghafurun syakur. Artinya, dengan satu harapan bahawa dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kepada mereka dengan ganjaran yang penuh dan menambah-nambah bagi mereka lagi dengan kelebihan-kelebihan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguh-sungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha berterima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Menghormati sahabat-sahabat kita yang sangat mengambil perhatian tentang perubahan daripada bahasa Arab ke bahasa Inggeris, kata Allah ini bermaksud that he may give them in full their rewards and increase for them of his bounty. Indeed, he is forgiving and appreciative. Inilah yang kita tunggu. Nabi kata apa? Nabi kata, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ atau إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمِ إِنْقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Apabila mati anak Adam, ini habis amalannya kecuali tiga. Sadaqah. إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Ini antaranya, yaitu apabila matinya Adam putus segala amalan kecuali tiga. Mati insan putus kecuali tiga. Hadis lain ada lagi lebih daripada itu. Pertama disebut di sini sedekah jariah. Nak pencen akhirat, banyakkan sedekah. Buat baik-baik. Tuan-puan jangan ingat sedekah jariah itu semata-mata datangnya daripada hasil kita mengeluarkan infak harta. Jangan, infak tenaga pun termasuk dalam sedekah jariah. Contoh, kita bekerja bersungguh-sungguh, dah cukup jam, dah 8 jam. Tak kira lagi waktu rehat, kita tambah lagi dengan kita sebut overtime. Dan kita tidak mengisi borang TKLM, tuntutan kerja lebih masa. Sekarang satu niat, ya Allah, aku nak infak tenaga aku. Dikira oleh Allah sebagai sedekah jariah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, betapa banyak kita menjadikan diri kita ini orang yang menyampaikan ilmu yang besoknya orang bermanfaat. Ambil manfaat dengan ilmu itu. Ya, kita jadi orang yang bermanfaat untuk dunia ini, mengharapkan redha Allah di negeri akhirat. Ada anak, ibu-ibu, saling-salinglah bertukar pengalaman. Ibu tu kalau dia ajar anak dia memasak nasi, laki dan perempuan, esok pandai anak dia masak nasi. Ini sebab saya belajar masak nasi dengan mak saya dulu sampai sekarang ni. Ya, jadi dia mewarisi ilmu itu dan diwarisi. Masya Allah, tabarakallah. Apa akan terjadi pada waktu itu? Yang akan terjadi ialah orang tersebut tidak akan miskin di akhirat nanti, kerana betapa ramai orang yang ambil manfaat daripada ilmu dia. Masak nasi je pun. Bayangkanlah kalau dia mengajar suratul Fatihah, dia mengajar ilmu-ilmu tentang ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ketiga, awladin salihin yad'ulah. Jom, kita ini usaha untuk minta dengan Allah ni, nak rezeki ni. Tapi rezeki apa yang

0: Kita minta zuriat. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, bagi aku ini zuriat yang baik, ya, kerana engkau sesungguh-sungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar doa. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, kurniakan kepada aku daripada anak yang salih. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kepada mereka dengan anak yang penuh dengan sopan dan santun. Maka nak pencen akhirat, tiga benda ni dulu banyak. Apa dia ustaz cakap? Tiga tu dah banyak tu. Ada plural dah. Jadi buat yang ni dulu. Daripada sekarang azam 2024, aku mesti sedekah jariah sebanyaknya. Aku mesti memberikan ilmu yang terbaik untuk orang beramal selepasnya. Dan aku mesti mendidik anakku agar dia menjadi salih dan muslim. Wallahu ta'ala alam. Bertemu lagi kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #penyaranjakim.

bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zone Persona Baik Serada edisi hari ini 26 Julai 2026, hari Ahad. Waktu sekarang 10.24 pagi sehingga pukul 2 petang. Bersama saya Bala dalam Zone Persona Baik Serada. Sebentar tadi pukul 10 pagi kita ikuti utama 10 pagi dari Wisma Berita RTM, Angkasa Puri. Dan juga selepas ini kita berhibur dalam hiburan pagi dan ikuti dengan lagu-lagu menarik. Tepat pukul 10.30 minit pagi nanti kita ikuti Beast on Air. Dan juga hari ini kita memperkenalkan seorang usahawan iaitu Cik Nur Zarina binti Muhammad Amran. Tepat pukul 10.30 pagi nanti. Dan juga seterusnya pukul 11 pagi kita ikuti hiburan santai. Dan juga tepat pukul 12.30 hari Marathon Hits. Dan utama 1.30 hari, tepat pukul 1.30 hari. Dan juga selepas utama 1.30 hari kita ikuti ceramah pilihan tepat pukul 1.30 minit tengah hari. Dan juga bersama saya Bala dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami dari Malaysia FM, satu pilihan baik saudara. Kita terus beribu lagu pertama di edisi pertama di Zon Persona.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Ni.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan masih bersama saya Bala dalam zone persona sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, kita masih bersama dalam segmen Biz On Air Usahawan. Baik, hari ini kita bersama dengan Cik Nur Azharina binti Muhammad Amran. Baik, saudara, Biz On Air Usahawan, segmen yang mengetengahkan kisah inspirasi usahawan tempatan yang berjaya membina jenama melalui usaha, kreativiti dan juga semangat yang tinggi. Hari ini kita membawa seorang usahawan wanita yang cukup unik kerana memilih bidang yang sering dianggap sebagai kerjaya lelaki. Beliau membuktikan bahawa kemahiran, keberanian dan juga kesungguhan mampu mengatasi segala prinsipi. Bersama kita hari ini ialah Akak Tukang Pipe, seorang usahawan yang menawarkan perkhidmatan kerja-kerja pipe serta berkongsi ilmu atas penyelenggaran rumah kepada masyarakat. Mari kita dengan sendiri kisah perjalanan beliau, cabaran yang dihadapi dan juga inspirasi di sebalik kejayaan yang dicapai. Baik, saudara, kita bersama dengan Cik Nur Azharina binti Muhammad Amran. Baik, Puan, apa khabar, Puan?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Baik, selamat pagi, Puan.
3: Selamat pagi.
2: Dah sarapan dah, Puan?
3: Sudah ada.
2: Okey, baik, Puan. Boleh memperkenalkan diri dan juga cerita sedikit mengenai latar belakang, biar, Puan?
3: Okey, nama saya Nur Azharina binti Muhammad Amran. Boleh panggil anak. Saya part-time tukang pipe.
2: Oh, part-time tukang pipe, okey.
3: Saya full-time engineer.
2: Oh, baru first time dengar.
3: Sabtu Ahad saya akan buat kerja part. Hari biasa ni sampai Jumaat saya kerja engineer lah.
2: So, Puan, bagaimana tercetus idea untuk menceburi bidang perpaipan ni?
3: Pada mulanya, lepas SPM,
2: okay.
3: Sementara tunggu result UPU, result SPM apa semua tu, saya ikut ayah lah.
2: Okay.
3: Lepas tu, bila dah ikut ayah ni...
2: Ayah memang tukang pipe lah?
3: Ayah saya memang tukang pipe.
2: Dari
3: tahun 2000 lagi lah. Ayah saya memang buat maintenance ni. Dan saya ikut ambil peluang tu lah.
2: Okay.
3: Untuk sementara tu dapat juga duit poket kan.
2: Okay, baik.
3: Lepas tu, sebab saya pun study civil engineering.
2: Bidang engineering lah?
3: Waktu SPM saya sekolah teknik.
2: Okay.
3: Saya ambil civil. Kejuruteraan awam kan. Lepas tu saya ikut ayah. Sementara tunggu result UPU nak masuk uni tu, saya ikut ayah. Memang ikut ayah lah. Tak ada lah part time kat lain. Part time ayah ke.
2: Baik, Puan, bilakah mula perjalanan menjalankan perniagaan ini?
3: Kalau saya lepas SPM tu lah. Tapi kalau ayah saya memang daripada tahun 2000 memang dia dah buat kerja ni.
2: Oh, masih bersama dengan ayah ke dia bisnes ni atau sendiri?
3: Masih dengan ayah.
2: Ayahlah. So, Puan, apakah...
3: Ayah dan adik-beradik yang lain.
2: Oh, adik-beradik lagi?
3: Ada. Semua ikut.
2: Oh, baik, Puan. Apakah cabaran terbesar yang pada peringkat awal, lebih-lebih lagi dalam bidang yang sekarang ni?
3: Kalau macam ni, biasa kan tukar pipe kan orang lelaki kan. Puan kan tak ada nak panjang-panjang bumbung. Nak buat kerja-kerja kasar macam ni kan. Tapi saya as long as bersama dengan ayah, takkan ni okey lagi lah. Cumanya adalah pandangan yang negatif yang orang cakap, tak habis sekolah ke? Kenapa buat kerja lelaki ni? Kenapa buat kerja
2: pandangan-pandangan
3: ni?
2: Komen-komen yang negatif.
3: Tapi selain tu ada juga yang membangun macam, oh bagus lah tolong ayah. Yang buat berdikari sendiri macam tu lah.
2: Baik. Puan, seterusnya, apakah jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan?
3: Perkhidmatan yang ditawarkan, contohnya macam tangki overflow, tinggi tersumbat, pipe bocor, nak lajukan air, semua masalah berkaitan dengan pipe, insyaAllah kita boleh.
2: Dan juga apakah masalah pipe yang paling kerap dihadapi oleh pelanggan?
3: Kalau yang paling kerap dihadapi, biasanya singki lah. Singki memang tersumbat.
2: Singki sumbat.
3: Kita guna hari-hari kan. Lepas tu minyak-minyak lemak-lemak semua tu. Lepas tu tangki overflow, air selur. Biasalah tu.
2: Baik Puan, air sekali ya. Bagaimana pendengar yang bagaimana pendengar Pak FM boleh mendapatkan maklumat lanjut atau membuat tempahan perkhidmatan, atau boleh layari FB ke Instagram ke TikTok ke?
3: Boleh contact 013-92-44-393 ataupun boleh juga cari dekat TikTok ataupun Threads dekat Nine Plumbing. Type je Nine Plumbing.
2: Nama dia?
3: Nine Plumbing. Lepas tu Plumbing.
2: Nine Plumbing boleh contact dekat TikTok dengan FB Baru-baru ni saya pun cari tukang pipe untuk rumah saya.
3: Tapi tak dapat lagi Pan.
2: Bolehlah contact ni.
3: Boleh.
2: Okey, baik Pan. So nombor contact dia 013-912-8594. Boleh contact dekat nombor ni Cik Nur Azrina.
3: Betul.
2: Baik Puan, terima kasih Puan untuk kongsi sedikit yang pasal pipe yang first time kita dengar tukang pipe wanita. Tahniah Puan.
3: Okey, terima kasih.
2: Okey, baik Puan, kita akan jumpa lagi Puan. Terima kasih.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

0: 87.7. Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara, Radio Malaysia PFM, satu pilihan, masih bersama saya, Bala Dalam Zone Personal. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Maha Pahang 2026, kembali lagi, ayuh beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub. Masa 10 pagi hingga 10 malam, saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan juga perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai agensi kerajaan. Baik, saudara, masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Maha Pahang 2026. Baik, kita terus beribu lagu seterusnya daripada Awi.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, tepat pukul 1.30 tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar lagu seterusnya.

7,5 MHz.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar dirahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Hang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Baik saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini direkam di Masjid Kampung Sungai Miang, Pekan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi itu di antaranya, dan juga Rasulullah juga ada sebut dalam hadis yang lain, iza ahabballahu qauman ibatalahum. Apabila Allah Taala ni, kata Rasulullah ni, sayang kepada satu kaum, dia akan uji kaum tersebut. Tak kisahlah uji dengan apa. Bani Israel diuji dengan kezaliman, kekejaman Firaun. Nabi kita Muhammad bersama para sahabat, maksudnya dikhianati, dizulumi oleh musyriki Mekah yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah ujian-ujian yang besar kepada diri mereka. Tanda sebenarnya adalah Allah kasih, bukan Allah benci. Bila Allah uji kita ni, jangan anggap Allah benci, tidak. Tapi dia nak uji kita. Dia nak dengar doa kita. Dia nak dengar rintihan kita, keluhan kita. Barulah dia akan rasa, maksudnya kita ni, hamba yang diuji ni, rasa perlunya pertolongan Allah. Allah tak perlu pada kita. Kita hamba perlu kepada dia. Doa, jangan lupa. Munajat, jangan lupa. Istighfar, jangan lupa. Maksudnya sentiasa mohon kepada dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami sembah, dan hanya engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maksudnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Usaha kita lah. Dan lagi dalam ayat lain surah Al-Baqarah juga Allah ada pesan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Nabi ataupun Rasulullah SAW pesan kepada sahabat-sahabat waktu zaman baginda, artinya kalau ada apa-apa, maksudnya hajat kita kepada Allah, yang pertama kalau boleh, maknanya kita berpuasa, puasa sunat, berpuasa sunat, itu lagi cepat Allah kabulkan hajat kita. Ada setengah orang dia puasa nazar, ada juga, tapi kita bimbang, takut puasa nazar ni rasa berat ya, rasa berat, tak sanggup. Ataupun nazar benda hak berat-berat, hak tertunai, bahaya juga. Macam Nabi Ibrahim dalam sejarah, kalau dia ada anak lelaki, dia nak sembelih, kena sembelih tu. Itu kita bimbang, maksudnya nazar ni benda hak boleh kita buat, jangan menyusahkan diri kita. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ini, bila kita nak mohon pertolongan kepada Allah, bisabri, maksudnya sabar ni, kata ulama tafsir, sama ada sabar ataupun berpuasa, maksudnya lebih kepada puasa sunat lah. Wassalah, bisabri wassalah, artinya sembahyang, sembahyang-sembahyang sunat ataupun sembahyang-sembahyang hajat. Cara kita nak mohon kepada Allah SWT adalah dengan salat-salat sunat ataupun puasa-puasa sunat. Maksudnya itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Itu di antaranya yang diberikan, maksudnya contoh ataupun panduan oleh baginda Rasulullah SAW. Lagi cepat, selain kita berdoa, lagi cepat. Dan selain daripada itu juga, antara tanda Allah sayang kepada seorang hamba itu adalah dia akan berinya taufik dan hidayah. Taufik ini ialah jalan kebenaran, hidayah petunjuk, dia akan dorong seorang tu dia jadi baik. Kita ambil sejarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebelum dia jadi muslim. Sebelum Sayyidina Umar ni jadi pengikut Rasulullah, Sayyidina Umar ni waktu dia belum Islam, belum Islam, dia anti Nabi, dia benci pada Islam, benci pada Nabi. Maksudnya dengar nama Muhammad pun dia dah rasa meluat, rasa benci. Tapi dengan hidayah daripada Allah SWT, akhirnya dia diberikan hidayah masuk Islam. Dan antara menjadi pembenteng ataupun pendokong perjuangan Nabi SAW, Sayyidina Umar antara orang yang ke hadapan mempertahankan Nabi dan mempertahankan Islam. Dan di saat orang hijrah, Rasulullah hijrah, Abu Bakar hijrah, tinggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia akhir juga hijrah dia, lambat sikit pada Nabi. Dia sebelum hijrah, dia pergi dekat dengan Kaabah, dia keluarkan pedang. Ni contoh Sayyidina Umar ni. Dia cabar kaum musyriki, mana-mana kaum musyriki yang nak isteri dia jadi janda, atau dia nak anak-anak dia jadi yatim ke piatu, siapa yang berani mari sini, halang Umar daripada hijrah. Oh, dia cabar.
Senoma ni bentuk dia lain sikit. Dia berani ya. Dia jenis berani betul. Dia cabar kaum musyrikin. Seorang pun tak berani dekat dengan dia. Sebab dia tahu Umar ni orang yang hebat. Umar ni orang yang maksudnya seorang yang kata ada kelebihan dari sudut fizikal badan dia. Tenaga dia kuat. Dia kuat beradu. Maksudnya dia dari sudut fizikalnya gagah. Badannya tegak. Dia tak takut siapa-siapa. Dia cabarnya. Rasulullah dan Abu Bakar rahsia hijrah sembunyi-sembunyi. Tapi tiba giliran Sayyidina Umar dia cabar kaum musyrikin. Seorang pun tak berani dekat dengan dia. Tengok di tangan dia ada pedang kan. Dan bukti Sayyidina Umar ni rapat dengan Nabi sehinggalah peristiwa kewafatan Nabi. Ada orang bawa cerita Rasulullah wafat. Dia macam tak percaya. Pada peringkat awal Sayyidina Umar ni tak boleh terima kewafatan Nabi. Sehingga dia kata, siapa-siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, Umar akan membunuhnya. Akan memancung lehernya. Lalu kata Ali Sirah, Umar ni sangat kasih pada Nabi. Dia perlukan bimbingan Nabi. Seolah-olah dia tak sanggup berpisah dengan Nabi. Sebab itu dia peringkat awal, dia suka nak terima realiti kenyataan Nabi wafat. Sebab dia sangat berhutang budi dengan Nabi. Dia sangat terhutang jasa dengan Nabi membimbing dia. Daripada jahiliah sembah berhala, buat dosa macam-macam sehingga dia jadi taat. Maksudnya jadi orang kata takwanya, muttaqin. Rapat dengan Nabi, rapat dengan Allah sehingga dia dilantik menjadi khalifah yang kedua. Amir mukmin yang kedua. Bukan calon-calon orang senoma, jasa dia takwin hijrah yang baru kita sambut baru ni, mal hijrah. Itu takwin senoma lah, zaman dia tu. Mengasaskan kalender Islam. Yang orang lain, khalifah lain tak buat, dia buat. Antara jasa-jasa besar dia. Antara jasa besar dia ialah membuka Baitul Maqdis. Zaman dia lah. Tentera Islam berjaya menawan Baitul Maqdis daripada tangan Salibiyin, orang Salib, Kristian. Zaman Senoma itu. Yang berjaya membuka Baitul Maqdis. Jadi banyak negara-negara baru dibuka oleh zaman Senoma radhiyallahu anhu. Maknanya besarnya jasa dia kepada agama Islam. Asalnya dia ni orang yang jauh daripada hidayah Allah mula-mula. Maksudnya hidup dalam keadaan gelombang dengan dosa, bergelombang dengan maksiat. Jadi tu Allah sayang pada dia, beri dia hidayah. Bagi dia hidayah. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada seorang legenda peninju dunia antarabangsa, Mak Ali. Nama dia Muhammad Ali, yang kita panggil Mak Ali. Kenal Mak Ali? Lama dah, generasi kita ni mungkin kenal, generasi baru mungkin tak kenal Mak Ali. Siapa Mak Ali? Dia boleh tanya, siapa Mak Ali? Mak Ali ni atau Muhammad Ali, dia negro, kita tahu negro lah. Mana sebelum dia dapat hidayah Islam, yelah kita tahulah. Mike Tyson pun macam tu juga, sebelum dia Islam. Apa jenis dosa dia tak buat, semua buat belaka. Sehinggalah dia pergi Mekah, pergi Umrah, buat haji, dia berubah. Kehidupan dia berubah 360 darjah. Sehingga Muhammad Ali tu dia ada yayasan. Yayasan Muhammad Ali yang menganjurkan, dia ada satu macam pusat dakwah, dakwah center di Amerika sana. Jadi maknanya dia berjasa lah menubuhkan pusat dakwah ni, menyampaikan Islam. Adanya masjid-masjid dan bagai-bagai lah. Maksudnya sebelum dia dapat hidayah, sebelum dia peluk Islam, hidup dia maknanya larau jugalah. Larau kan. Hidupnya melarau begitu. Sama juga Mike Tyson, hidupnya melarau. Minum-minuman keras dan bagai-bagai lah. Tapi dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, akhirnya dia dimaksudnya disanjung. Akhlaknya berubah. Peribadinya berubah. Daripada jahat kepada baik. Itu di antara beberapa contoh yang mana maksudnya bila Allah sayang pada seorang, dia berinya taufik dan hidayah. Maksudnya jadi baik. Asal sejarahnya sejarah hitam, sejarah gelap. Tapi dengan izin daripada Allah, dia dapat hidayah. Sama juga dengan kita pernah ceritakan dulu, ada satu orang pemuda di zaman Bani Israel. Bukan zaman Nabi kita, zaman Bani Israel dulu. Dia telah membunuh seramai 99 orang. Satu orang lelaki Bani Israel, dia telah membunuh 99 orang. Tak tahu sebab apa bunuh, dia bunuh. Sampai mati. Kemudian dia rasa berdosa, rasa insaf nak bertaubat. Dia jumpa satu orang padri atau rahib. Rahib ni biasa agama Nasrani lah. Dan minta nasihat, khidmat nasihat. Lalu bila dah jumpa, kata nak rahib tu, tak ada peluang kau nak bertaubat sebab besar sangat dosa kau, 99 orang kau bunuh ni.
Lalu dia tanpa belengah keluarkan daripada poket dia sebelah pisau, tikanya pula rahib tadi, mati pula. Jadi dia bunuh 100 orang. Daripada 99 campur rahib tersebut dah jadi 100 orang dia bunuh. Ramai tu. Besar rasa bunuh ni, rasa besar. Tapi oleh kerana dia berasa bersalah, terlintas di hati dia untuk bertaubat kepada Allah. Maksudnya dia tak putus semangat, ada keinginan dia nak bertaubat kepada Allah. Minta nasihat, pergi cari, maksudnya daripada kampung ke kampung, singgah, tanya orang kampung, ada tak mana-mana orang alim yang boleh saya rujuk, saya ada masalah besar, dah bunuh orang ramai ni. Orang tak berani nak kampung, takut orang dibunuh orang lain pula. Akhirnya orang tunjuk di satu tempat, ada satu orang alim. Lalu dia pun pergi jumpa nasihat, minta. Dia dah cerita masalah A sampai Z, bunuh 99 orang, kemudian bunuh seorang rahib. Jadi sekali saya tahu orang, apakah dia ni masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah? Kata orang alim tersebut, ada. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila dia dengar kata ada, maksudnya dia kembang, dada dia jadi kembang, besar hatilah. Maksudnya dia penuh harapan lah. Penuh harapan lah. Dah, orang kata nak bertaubat kepada Allah. Akhir sekali dia ucap terima kasih pada orang lain tersebut. Dan orang lain tersebut nasihat dia, jangan balik kampung. Kampung tu ramai orang jahat. Dan bila awak balik kampung nanti, awak akan jadi jahat semula. Jangan balik-balik dah. Pergilah cari kampung orang baik-baik. Orang soleh-soleh. Orang kaki ibadat. Orang ahli ibadat. Lalu dia nak pergilah ke kampung orang ahli ibadat. Tengah jalan, tak dan sampai, dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirnya meninggal dunia. Datanglah dua malaikat. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Nak ambil jenazah dia. Lalu akhirnya malaikat ni, maksudnya mereka berkata dia lebih layak. Malaikat rahmat kata dia lebih layak. Kata malaikat azab, dia lebih layak. Sebab orang ni tak ada lagi. Amalan-amalannya masih kosong. Tak ada benda dia buat. Solat taubat, belum. Ke masjid, belum. Ataupun ke tempat ibadat, belum. Macam mana nak tahu dia mana baik? Lalu mereka akhirnya memintalah kepada Allah macam mana nak selesai masalah. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, engkau ukurlah jarak lelaki tadi daripada tempat dia mati nak ke kampung orang yang baik-baik tadi. Ukur punya ukur, mana jarak dia lebih dekat nak ke kampung orang baik-baik tadi. Lalu malaikat rahmat ambil dia. Walaupun dia belum lagi solat sunat taubat, belum lagi solat maknanya yang fardu ke apa benda ke, belum lagi buat baik, tapi niat dia nak ke arah kebaikan tu dah ada. Allah dorong dia jadi baik. Allah dorong dia jadi baik. Akhirnya dia baik betul. Maksudnya apa? Diterima segala, maksudnya keinginan dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Allah Taala bila kasih seorang hamba, dia akan pandu hamba tersebut ke jalan yang lurus. Daripada kaki maksiat, maksudnya kaki botol, kaki arak, apa-apalah, dia akhirnya jadi baik. Sama juga dengan kisah yang berlaku kepada seorang ketua perompak di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Kisah ni kisah masyhur. Syekh Abdul Qadir Jilani ni dia seorang ahli tasawuf, ahli sufi yang terkenal. Waktu dia umur 10 tahun, dia minta izin dengan mak dia ni nak pergi mengembara, musafir. Nak musafir, dia duduk di Iraq, nak pergi ke Mekah sana, jauh. Masa tu kenderaan tak ada, pengangkutan belum ada. Naik unta, jalan kaki, tompang rombongan orang adalah. Jadi dia minta izin mak dia. Mak dia berhati nak lepaskan dia. Umur baru 10 tahun. Syekh Abdul Qadir masa tu umur 10 tahun. Anak kita 10 tahun ni mungkin dalam darjah 4 lah, darjah 4 ya. Tapi zaman tu dia dah alim dah, mana dah belajar. Dan mak dia ni bekalkan dia sebanyak 10 dirham. Mak dia jahitkan satu baju macam kita ni, t-shirt tu, t-shirt putih tu ada zip, dia buat zip macam orang pergi haji kan, t-shirt putih tu dalam t-shirt tu ada poket zip, masuk 10 dirham. Mak dia pesan, jaga elok-elok duit ni, mak tak ada duit lain dah, ini yang mak kumpul, kalau habis ni habislah, dia kata tak ada bekalan lain dah. Tapi mak dah pesan satu, selama kau dalam perjalanan jangan sesekali cakap bohong, cakap lurus. Apa-apa yang berlaku kepada mu, jangan sesekali berdusta atau berbohong. Tak kira pada siapa. Orang kecil ke, kecil ke, tua muda ke, laki ke perempuan, cakap lurus, cakap betul. Sebab mak dia kata, Allah suka orang yang bercakap betul. Itu nasihat seorang ibu lah. Pesan kepada
Syekh Abdul Qadir, mak dia. Dia tumpang satu rombongan ni. Dengan tak semena-mena tengah jalan, rombongan dia kena rompak. Masa tu banyaknya lanun-lanun parang pasir merompak orang, bahkan ada dibunuh pun ada. Maksudnya dah ada rompak, ada yang dibunuh pun ada. Jadi rombongan Syekh Abdul Qadir ni kena rompak. Ketua perompak tu tanya dia, "Hei budak, engkau ada bawa apa?" Ketua perompak tanya dia, lepas dia rompak orang lain, dia tanya ke Syekh Abdul Qadir. Dia tak tahu Syekh Abdul Qadir, masa tu orang tak panggil dia Syekh lagi, dia budak. Dia kata, "Tuan hamba, aku tak bawa apa-apa, melainkan aku bawa 10 dirham. Terkejut ketua perompak, terbeliak mata. Budak ni dia betul, ya ke ataupun menipu ya? Sebab dia pelik ya? Dia tanya budak ni boleh cakap betul. Itu ni pelik. Kita perempuan ni biasa kalau jumpa budak, budak tu bohong. Tak bawa apa-apa. Kosong lah. Nak selamatkan diri dia. Lalu kita perempuan tu panggil dekat dengan dia. Kata nak budak ni tadi, Syekh Abdul Qadir, kalau kau tak percaya ni, aku buka zip baju aku ni. Dia buka zip dia. Dia buka, dia keluarkan 10 dirham. Rupanya betul lah dia. Lalu kita perempuan ni tak fikir panjang, dia ambil. Dia ambil dan dia belah lah. Nasib baik dia tak bunuhnya Syekh Abdul Qadir. Maknanya dia ambil duit dia. Tapi dengan dia merompak Syekh Abdul Qadir tu, ada sesuatu yang berlaku. Bila dia dah selesai merompak, geng-geng perompak ni duduk berehat lah. Dia duduk di bawah satu pokok dan dia orang kata berehat-rehat dan dia terfikir, termenung lah. Dia kata, "Macam mana budak kecil ni boleh cakap betul? Aku dah merompak dah lama, bertahun-tahun, puluh tahun aku merompak. Tak pernah terfikir nak cakap, maksudnya cakap betul." Dan dia tanya budak tadi masa dia merompak, "Aku pelik," dia kata, "macam mana engkau boleh cakap betul sedangkan aku ni ketua perompak? Engkau nampak di tangan kau ada pisau, ada pedang." Dia kata, "Mak saya pesan, apa-apa berlaku dalam perjalanan, cakap betul, jangan sesekali berbohong." Ketua perompak tanya, "Sebab apa?" "Sebab Allah suka orang yang berkata benar." Itu dia beritahu. Mereka kata perempuan tu pelik tak? Kenapa budak ni cakap betul? Kadang anak kita pun maknanya ialah suka kita juga. Macam nujum Pak Belalang lah. Piramli pesan dengan anak dia. Di masa tu pengulu datang. Kalau pengulu datang beritahu ayah, ayah tak ada di rumah. Anak dia jenis lurus. Pengulu datang lah. Nak beritahu lembu kambing hilang. Dia beritahu belalang, belalang. Ayah ada ke? Kata nak belalang. Ayah pesan dengan saya, so beritahu ayah tak ada di rumah. Suka tu mudu. Dia suka sebab dia tahu ayah Piramli tu menipu. Masa tu nak ngajar, nak buat cerita supaya kita ni ambil pedoman jangan berbohong. Jadi ketua perompak tadi dia fikir, selama dia merompak bertahun-tahun tak pernah terfikir nak jadi baik, tak pernah terfikir nak bertaubat kepada Allah. Sedangkan budak tu kata sebab apa dia bercakap betul, Allah suka kepada orang bercakap betul. Sejak daripada situlah dia terfikir dan memuhasabah, akhirnya membawa dia. Ujung ceritanya tuan-tuan, selepas beberapa tahun Syekh Abdul Qadir dah jadi syekh dah, dah jadi orang alim dah. Hari sekali dia datang dan bertemu Syekh Abdul Qadir di sebuah masjid. Ceritanya ringkas begitu. Dia tak tahu itu Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pun tak kenal dia. Bila dia jumpa Syekh Abdul Qadir, dia menzahirkan, dia kata, "Tuan Syekh, saya dah lama dah terlibat dengan kerja-kerja samun orang, bunuh orang, rompak di padang pasir. Cik tanya, apa sebab engkau nak bertaubat?" Dia kata, "Satu ketika sedang aku merompak satu rombongan, ada budak," dia kata, "ada budak. Budak tu," dia kata, "dalam umur 10 tahun. Dia beri gambaran. Dan aku rompaklah duit dia 10 dirham, tak banyak 10 dirham. Tapi aku tanya dia, apa sebab engkau cakap betul, engkau tak takut aku nak rompak duit engkau?" Budak tu kata, "Mak dia pesan supaya cakap betul. Apa yang berlaku, cakap betul. Jangan bohong. Sebab sebab apa? Allah suka cakap betul. Sejak aku, maknanya muhasabah diri, aku terdiam-diam di telinga. Sebelum tidur, nak tidur malam, aku terdengar suara budak tu kata, mak aku pesan jangan sesekali berbohong. Sebab apa? Allah suka cakap benar. Sehinggalah, aku ni berasa sangat dah banyak dosa nak bertaubat kepada Allah. Aku datang di masjid, nak menjadi, maksudnya orang yang baik-baik, nak berguru kepada Tuan hamba." Itulah kisahnya tuan-tuan. Ketua perompak tu jadi anak murid dia. Jadi anak murid Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dia pun jadi orang alim juga. Hafiz Al-Quran. Dengan izin Allah, sebab kita katakan tadi, bila Allah sayang pada sesama hamba, dia akan beri dorongan supaya hamba tersebut jadi baik, dapat hidayah dan dapat petunjuk dalam hidup dia. Dapat hidayah dan dapat petunjuk.
Dan yang keempat, apabila seorang hamba Allah kasih pada dia, Allah jadikan orang ramai suka kepada dia. Ini pun tanda Allah kasih pada kita. Maksudnya orang suka nak kawan dengan kita. Orang suka nak bergaul dengan kita. Bukan sebab kita belanja orang teh ke, dah. Dia suka nak bercakap dengan kita, berkawan dengan kita sebab akhlak kita, peribadi kita baik. Akhlak kita mulia. Kita penyantun, tak celupa, tak maki orang, tak celah orang. Dia suka nak rapat dengan kita. Sebab apa? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman. Ini mengenai bahawa seseorang tadi apabila Allah kasih kepada dia, yang disebut dalam surah Maryam ayat 96, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati saj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah jadikan bagi mereka itu ialah orang sayang kepada dia. Bila kita beriman dan beramal saleh, orang lain suka pada kita. Maksudnya dengan berkat iman kita, amal saleh kita, orang suka nak bergaul dengan kita, suka nak berkawan dengan kita. Walaupun kita kadang-kadang tak ada harta, maksudnya tak ada boleh nak orang kata bantu orang, tapi tak tahu macam mana orang boleh tertarik kepada kita. Itu Allah jadikan suatu yang mana orang akan suka kepada kita. Sebab apa? Sebab dengan berkat keimanan kita dan berkatnya yang dikatakan sebagai tadi, maksudnya amalan-amalan kita. Dengan sebab kita rapat dengan Allah, Allah jadikan orang lain itu suka kepada kita. Ini juga antara tanda-tanda Allah kasih dan sayang pada seseorang hamba. Dan yang terakhir, tanda yang kelima ialah apabila seseorang hamba Allah sayang kepadanya, lalu didorongkan hamba tersebut walaupun asalnya buat dosa, dan Allah dorongnya untuk dia bertaubat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan dia sempat bertaubat sebelum dia mati. Ini tanda Allah kasih pada seorang hamba. Mana sebelum dia meninggal, Allah Ta'ala dorong dia, maksudnya apa, jadi baik. Seperti mana yang kita sebutkan dalam beberapa kisah, Allah Ta'ala dorongkan dia buat baik dan sebagainya. Dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda, At-ta'ibu min az-zambi kama la zambalah, wa iza ahaballahu 'abdan lam yadurruhu zambun. Maksudnya kata Nabi, orang bertaubat daripada dosa seolah-olah dia tiada lagi dosa. Rasulullah kata, seseorang yang bertaubat daripada dosanya dan dia tiada lagi dosa, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Dan apabila Allah kasih kepada seorang hamba, dan tiadalah mudarat dosanya kepada hamba tersebut. Bila Allah sayang tadi yang kita dorong, dia buat baik, dia bertaubat, dia pergi masjid, dia pergi umrah, dia pergi haji, maksudnya dosa tersebut tidak sampai memudaratkan hamba tersebut. Ini yang dikatakan sebagai apa? Yang dikatakan sebagai Allah berikan dia hidayah, dorongan, dan dia sempat bertaubat sebelum artinya dia meninggal. Seperti mana yang pernah saya ceritakan di sini dulu, ada seorang India, asal dia agama Hindu, nama dia Anas. Saya pernah cerita di sini dulu, kita pernah buat program diskusi Ma'al Hijrah dengan dia, jemput dia sebagai panel, yang mana saya pernah cerita dia ni seorang gangster. Dia anak buah kepada Bentong Kali. Kalau tuan-tuan ingat Bentong Kali ni siapa? Ada seorang gangster penjenayah yang paling kejam, masa itu. Dia ni, Anas ni, dia adalah anak murid ataupun anak buah kepada Bentong Kali. Jadi memang jahat sungguh lah. Bunuh orang, tikam orang, rompak, bagai-bagai lah. Tapi dia dapat hidayah ketika mana dia dalam penjara. Dalam penjara di situ dia dapat hidayah. Pasal dia tengok orang Islam semayang, hati dia rasa sejuk. Dia kata selama duduk dalam penjara, hati dia panas barang. Dia kaki minum. Memang panas barang. Tapi dia nampak orang Islam semayang, duduk dalam halaqah, mungkin baca Quran ke, dia kata hati dia macam rasa sejuk. Dia tertanya-tanya. Dia teringin nak tahu. Daripada situlah dia belajar dan akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam dalam penjara. Kalau tak penjara Bentong, penjara penuh di Kuantan. Dan akhirnya selepas dia keluar penjara, dia menjadi salah seorang macam ustaz lah, tenaga pengajar. Dia mengajar orang mengaji dan sebagainya. Dan dia menceritakan bahawa dia telah berjaya mengislamkan seramai 30 orang lebih masuk Islam. Di tangan dia. Orang bukan Islam.
dia jadi pendawa. Dia maknanya berjaya menarik orang bukan Islam kepada Islam seramai 30 orang lebih. Itu kelebihan dia. Saya sendiri tak ada nak mengislamkan orang sampai 30 orang lebih. Seorang dua tu adalah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Asalnya agama Hindu dapat hidayah masuk Islam jadi orang kata pendakwah mu'id. Dia di bawah naungan mu'id lah. Jadi maksudnya dia berjaya menarik orang ke Islam kepada Islam ni hampir seramai 30 orang lebih. Itu kelebihan dia. Maksudnya dia bukan hanya dia saja dapat Islam, bahkan dia dapat tarik orang luar. Tarik orang bukan Islam kepada Islam selamai 30 orang lebih. Itu waktu itu mungkin dia bertambah lagi. Dan dia mengajar orang kita, termasuk orang kita ni dia pula mengajar Quran. Sedangkan dia mu'alaf. Dia pula mengajar anak orang kita. Maksudnya mengaji Quran dan sebagainya. Itulah antara apa kesimpulan yang kita dapat simpulkan, yang dapat kita rumuskan pada tajuk kita adalah tanda-tanda Allah kasih pada seseorang hamba. Ada 5 poin lebih kurang. Kita ulang balik. Yang pertama, bila Allah kasih pada seorang hamba, dia akan jaga hamba tersebut daripada terpengaruh dengan dunia. Tak hanyut dia dalam dunia. Macam contoh ikan tadi. Walaupun lama dalam lautan, dia tak masing-masing. Bila naik ke darat, nak masak dia, barulah kita siang, garam kan dia kunyit, barulah dia masing-masing. Kalau tidak, dia tak masing. Ketahanan, ketahanan tu. Yang kedua, bila Allah kasih pada seorang hamba, dia akan uji hamba tersebut dengan berbagai ujian. Sakit ke, musibah ke, bencana ke, tapi dia sabar. Macam Nabi Ayub tadi, dia sabar. Maksudnya apa? Keimanan dia tinggi. Dan yang ketiga, bila Allah kasih pada seorang hamba, dia beri taufik dan hidayah. Macam Sayyidina Umar tadi. Asalnya awal hidup dia jauh pada agama. Anti-Nabi, anti-Islam. Tapi bila dah dapat Islam, dia sayang pada Rasulullah SAW, sayang pada agama. Dia berjasa mengasaskan takwim kalender Islam. Dan yang keempat, bila Allah sayang pada seorang tadi, dia akan jadikan orang ramai suka kepadanya. Maksudnya amalan dia, tak kira lah perbuatan dia, percakapan dia, orang suka berkawan dengan dia. Dan yang terakhir ni yang kita baca, bila Allah kasih pada seorang hamba, maka Allah dorong dia, asalnya jahat, tapi dia dah bertaubat, jadi baik. Yang kita bawa cerita sebentar tadi. Jadi itulah antara kesimpulan kita pada malam ini. Semoga kehidupan kita dirahmati oleh Allah dan kita sentiasa banyak beristighfar. Sentiasa banyak bermuhasabah diri kita. Kita tahu ajal kita esok lusa akan pergi. Maksudnya sentiasalah kita berdoa, bertawakal kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal. Yang baik itu semua datang pada Allah. Yang kurang daripada diri saya, sehinggalah kita bertemu. Aku lakau lihaza wa astagfirullah.

0: Macam tadi saudara ceramah pilihan bersama Al-Fadlil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Kampung Sungai Miang, Pekan, dan disunting, diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zon Persona, Balah menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, di Zon Apa Khabar Weh, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik, jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Sekian, terima kasih. Bye-bye.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Di petang hari Minggu, di hari Ahad 26 Julai 2026, bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Yo, ada macam biasalah awang mana-mana wakma sehingga pukul 6 petang nanti. Ada apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Macam biasa, ada lagu Hindustan tu wakma. Jadi, terus dengar Pang FM. Who is he?

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, faham?

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Random Malaysia Pang FM.
1: Random Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani Wakma. Ha, dan awak nak ucapkan ribuan kasih lah kepada Wakma yang sedang mendengarkan di Kemerian Highland 100.3 MHz. Dan untuk mereka yang berada di Jerantuk tu 92.7. Dan untuk orang Rau, orang Temelu, orang Bentua, orang Beru, lepas tu Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah, Wakma sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Jadi, terus dengar Pang FM.

Dengan RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

pilihan. Jadi maulah kita ramai-ramai ke Mahapahan 2026. Ha, yang telah pun bermula daripada 23 hingga ke hari ini, 26 Julai 2026. Hari ini merupakan hari terakhir bertempat di Dataran Rauk, Dewan Jubli Perak dan juga Taman Tasik Rauk dari 10 pagi hingga 10 malam. Jadi boleh saksikan pameran pertanian moden, ada ternakan dan juga perikanan, ada pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti sisi keluarga dan juga persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Yang penting masuk adalah percuma. Jadi more lebih ke Rau. Okey, moh kita teguhkan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Wani Kairi ni dengan lagunya Cak Cak Cekuk. Jadi terus dengar Pang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, mana-mana wakma lah. Untuk di petang hari Minggu, di hari Ahad, 26 Julai 2026, bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Untuk sahabat juga rakan-rakan kita yang sedang memandu ketika ini, terutama untuk sahabat-sahabat kita yang memandu di Lebuh Raya, dan juga kepada mereka yang memandu dalam jarak jauh tu, semoleknya lebih berhati-hati. Kena pastikan bahawa kalau keletihan, kita berhenti dulu. Apabila kita kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan wakma. Dan awak doakan mudah-mudahan wakma selamat sampai ke destinasi lah ya. Okey, apapun kena teruskan lagi untuk hiburannya. Tak sedar diri ke punya. Gitu pun lho. Amok, kita dengar ya. Jadi terus dengar Pang FM.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Ni.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan jam sudah menunjukkan 4-4 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan awak, mana-mana wakma. Untuk petang-petang hari ni, benda lah aktiviti ya. Petang hari minggu kan? Kalau moleknya kita ungkap botol lah. Bersama dengan ahli keluarga, rapatkan seratu rahim antara kita. Ungkap ada komunikasi tu yang paling penting. Buat aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Tu yang paling penting sekali ya. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jangan kona-kona kejap lagi azan so kita pada pukul 4.40 minit petang. Tapi sebelum tu, moh kita bersama dengan lagu ini. Jadi terus dengar Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pohon FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar dirahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
2: Cantiknya iman, Pohon FM.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jangan kona-kona kejap lagi. 5.45 minit petang, kita akan bersama untuk kita punya khabar Pahang, ya? Okey, tapi sebelum tu, mau kita bersama dengan Amy Mastura dulu dengan lagunya Kasih Kita. Jadi, tengok-tengok Pahang FM.

0: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam Niko.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, nampaknya kita sudah sampai ke hujungnya dan waktu akan ditemani oleh DJ Ming. Yang akan menemani anda sehingga pukul 9 malam nantilah ya. Dan awak tinggalkan waktu dengan lagu ini. Jumpa lagi hari Selasa lah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Kepada anda yang masih lagi yang kata kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Hari ini hari Ahad 26 Julai 2026 bersama 11 Safar 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 3 jam seterusnya dalam Zon Nurani. Hari ini saya menggantikan DJ Reef yang bercuti. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami sehingga tamat siaran jam 12 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Awang yang telah menemani anda dari jam 2 hingga 6 petang tadi dalam Zon Apa Khabar Weh. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan tepat pukul 6.30 kita dengarkan Klinik Sempurna Ibadah. Dan hari ini waktu maghrib 7.24 minit malam dan waktu isyak hari ini 8.37 minit malam. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu dari Izzat Lazim, Demi Cinta, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini Klinik Kesempurnaan Salat akan memberi contoh doa-doa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita amal. Misalnya Nabi ni bila dibuat tuan-tuan, bila disebut, bila doa, itulah yang terbaik, apatah lagi diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka kita jadikan Rasulullah sebagai contoh. Kita ambil skrip doa Rasulullah menjadi skrip doa kita. Moga-moga tuan-tuan ya, dengan berkat tersebut maka Allah Subhanahu taala yang akan memperkenankan doa kita. Yang pertama tuan-tuan, antara doa yang Rasulullah SAW sering baca ya, itulah jenis tajuknya itu doa untuk memohon kebaikan diri kita sendiri. Bagaimana ungkapannya tuan-tuan? Ungkapannya begini: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya doa tersebut ialah, ya Allah, perbaikilah agamaku yang telah menjadi benteng bagi urusanku. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat hidupku. Perbaikilah, ya Allah, akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidupku untuk menambah segala kebaikan bagiku. Dan jadikanlah matiku sebagai tempat istirahatku dari segala kejahatan. Jadi doa ni tuan-tuan, kita boleh tengok dalam hadis ini, dalam riwayat Al-Imam Muslim. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bertemu di surat yang akan datang untuk kita perdengarkan doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 6.56 minit petang. Kita telah pun mengakhiri jam pertama petang kita hari ini dalam Zon Rani. Dan insyaAllah di jam kedua kita akan dengarkan pula lagu-lagu ketuhanan sebelum masuknya waktu maghrib pada hari ini pada pukul 7.24 minit malam. Jadi kita saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Fauzia Latif, Dia. Teruskan berhibur di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Ilahi, pandanglah kami. Mohon curahkan belas kasih-Mu agar ku dapat.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Pak Mai FM, satu pilihan.
4: Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar dirahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
1: Cantiknya Iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membacakan Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي

الْجِبَالِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 7.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW memberikan amaran yang sangat keras kepada wanita yang sengaja mendedahkan aurat berpakaian seperti telanjang. Nabi SAW bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berjalan berlenggang-lenggok serta mempengaruhi orang lain berbuat demikian. Kepada mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau syurga itu dapat dicium daripada jarak perjalanan yang sangat jauh. Riwayat Muslim. Islam sama sekali tidak melarang wanita untuk berhias. Bahkan seorang isteri digalakkan berhias untuk suaminya. Menjaga kebersihan, menjaga kekemasan, menjaga penampilan supaya nampak cantik dan menawan. Namun berhias secara berlebihan untuk menarik perhatian lelaki ajnabi ataupun menyebabkan aurat dipertontonkan kepada yang bukan mahram, itu adalah perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat daripadanya. Hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka sampai ke dada. Surah An-Nur ayat 31. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang muslimah tidak sepatutnya menjadikan kecantikan sebagai jalan menuju kemurkaan Allah. Pakaian yang terlalu ketat, menampakkan tubuh badan, pakaian yang terlalu nipis sehingga menampakkan warna kulit, sengaja berhias dan berwangi-wangian untuk menarik perhatian lelaki ajnabi, semua ini termasuk dalam perbuatan yang perlu dijauhi. Hakikatnya kecantikan fizikal hanyalah sementara. Wanita yang muda akhirnya akan dimamah usia. Kulit yang tegang akhirnya akan berkedut. Rambut yang hitam lama-lama akan memutih. Semua kecantikan dunia akan berakhir. Tetapi kecantikan iman, akhlak dan juga ketakwaan akan terus kekal nilainya di sisi Allah. Maka berhiaslah, tetapi jangan sampai melanggar syarat. Bercantiklah, tetapi jangan sampai mengundang murka Allah. Pakailah pakaian yang indah, tetapi pastikan aurat tetap terpelihara. Semoga Allah SWT menghias hati-hati kita dengan iman, menutup aurat kita dengan ketakwaan, memelihara maruah kita di dunia dan memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah

Ya, waktu sekarang sudah pukul 7 mampiri 7.53 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan kita hari ini hari Ahad 26 Julai 2026, dan kita telah pun memasuki 12 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi orang kata serta kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan tepat pukul 8 malam nanti kita akan dengarkan khabar ringkas. Dan waktu isyak pada hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 8.37 minit malam. Jadi, moh kita dengarkan dulu lagu dari Tisan Iman dari Black Dog Bone. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

Nurani sehingga jam 9 malam. Bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Zuhaimi Zain Abidin dalam khabar ringkas 26 Julai 2026. Seramai 50 penerima bantuan bulanan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP Cawangan Daerah Kuantan menyertai program pemantapan kendiri asnaf di Kuantan. Program bertujuan memperkukuh ketahanan diri, meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membentuk pengurusan kewangan yang lebih berkesan dalam kalangan peserta. MUIP mengagihkan zakat berjumlah RM13,600 kepada 136 anak yatim miskin daerah Lipis yang diraikan dalam Majlis Silaturahim Anak Yatim Miskin Daerah Lipis. Ia sebagai usaha membantu meringankan beban dan memperkasa kebajikan asnaf di negeri ini. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Leong Yu Man menghadiri Majlis Perasmian MBH Domestic Tourism Fair di Kuala Lumpur yang menghimpunkan pemain industri pelancongan bagi memperkukuh promosi pelancongan domestik. Majlis yang disempurnakan Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim itu diharap menjadi platform strategi mengukuhkan kerjasama antara agensi kerajaan dan pemain industri sekaligus memperkasa sektor pelancongan negara serta mempromosikan destinasi menarik termasuk Pahang. Pertandingan Durian Kampung Premium dan Pertandingan Durian Klon Terbaik Sempena Maha Pahang 2026 di Dataran Rauh menyaksikan Amir Firdaus Asmadi dari Kampung Pasir Kemudi, Kuantan dan Chop Eng Seng Huat Plantation dari Pulau Tawar, Jerantut masing-masing muncul Johan dalam kategori yang dipertandingkan. Menurut hantaran di laman Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang, pertandingan itu diharap dapat menggalakkan penghasilan durian berkualiti tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Pahang sebagai antara pengeluar durian terbaik Malaysia. Malam Aspirasi Pembayar Cukai Taksiran 2026 Anjuran Majlis Perbandaran Bentong MBP di Bentong Street Art berlangsung meriah dengan pelbagai aktiviti komuniti termasuk pasar prima, senam aerobik, pertandingan mewarna kanak-kanak serta penyampaian hadiah program Jabatan Bertuah Cukai Taksiran 2026. Program itu diadakan sebagai tanda penghargaan kepada para pembayar cukai taksiran yang menunaikan tanggungjawab mereka di samping mengeratkan hubungan antara MBP dan masyarakat setempat. Sekian khabar ringkas 26 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

Baik saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Radio Malaysia Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita rasa sedekah itu mesti kena dengan duit. Tak ada duit tak boleh sedekah. Sedangkan sidang pendengar, Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu sangat luas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, tengok, kita senyum kepada saudara kita, kita senyum kepada sesama kita, itu pun dah jadi sedekah. Betapa mudahnya, tetapi ramai orang terlupa. Kadang-kadang sidang pendengar dirahmati Allah, ada orang diuji dengan tekanan hidup. Dia penat bekerja, hati serabut. Tiba-tiba datang satu senyuman mampu menenangkan hati seseorang. Maka sidang pendengar, jom kita perbanyakkan senyum kepada saudara kita, kerana itu sebahagian daripada sedekah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Baik, saudara, setakat ini saja pertemuan saya bersama anda dalam Zon Nurani dari jam 6 hingga 9 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Dan diharapkan anda teruskan bersama dengan kami di Pahang FM sehingga jam 12 malam nanti. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ DJ siapa ya? DJ Nashrik yang akan menemani anda dalam Zon Inspirasi pula. Jadi saya ingin mengundurkan diri dan diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susulkan untuk anda semua. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Radio Malaysia Pahang FM,

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Ya, kita muncul lagi untuk hari ini. Hari Ahad dah kita bersama untuk hari ini, 26 Julai 2026, bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah ya. Hujung-hujung dah ni kita ni ya. Hujung-hujung masa esok dah nak start kerja dah. Jumaat, Sabtu, Ahad dah bersama dengan anda. Berbeza waktu kalau Jumaat nurani, kalau Sabtu, Ahad macam biasalah. Inspirasi menghiburkan anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Di manakah anda sekarang? Persoalan yang hari demi hari, bila esok menjelang harinya untuk kita mulakan kerja, pasti kita tanya, di manakah anda? Mungkin ada kat rumah dah tidur, mungkin ada lagi dalam kereta nak ke kedai mamak sekejap, nak cari mi goreng, cari Maggi goreng, macam-macam lah, roti canai kahwin lah, bagi roti John satu. Apalah jua aktiviti kita malam

Oh kan, cerita pasal apa, siapakah pelakonnya dan sebagainya kan. Ha, pelakonnya tak tahulah cerita tu pasal apa sebab poster dah keluar. Ha, kan ada kepala ular tu, kenapa tu. Janganlah cerita, nantilah. Jam yang kedua nanti sekarang, kita ada misteri malam minggu. Ha, tajuknya jelmaan. Seram tak? Seram lah. Jangan tanya. Baik, jom kita nak layan lagi hiburan kita untuk malam ni untuk anda semua. Ini dia Amandra. Bangun. Jangan tidur lagi awal. Terus dengar Pop FM, satu pilihan. He's a one, he's a two, he's a one.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita gelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Selamat

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum dan selamat malam buat semua pendengar Misteri Malam Minggu. Aku Zuraimi. Aku yakin para pendengar mesti berpendapat bahawa cerita yang bakal aku kongsikan ini rekaan semata-mata. Tetapi kisah ini benar-benar terjadi. Malam ini aku nak bercerita mengenai salah seorang sahabat baik aku, Mazlan. Aku juga doakan semoga arwah Mazlan dicucuri rahmat ilahi dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Amin. Aku berkawan dengan arwah Mazlan sejak di bangku sekolah lagi. Dia seorang kawan yang baik hati dan pemurah. Tak pernah berkira bila pertolongannya diperlukan. Arwah meninggal dunia ketika berusia 38 tahun. Dia meninggalkan seorang balu bernama Hayati dan seorang anak perempuan bernama Mila. Semasa orang kampung menguruskan jenazah Mazlan, semuanya terkejut melihat tubuh arwah yang penuh dengan sisik. Ya, kamu semua tak salah dengar. Memang aku sebut sisik, atau lebih tepat, sisik ular. Berita sensasi ini menjadi buah mulut orang kampung. Heboh sana sini bercerita mengenai kematian misteri arwah Mazlan.
1: Eh Linda, betul ke cerita pasal arwah Mazlan mati kena sumpahan ular tu?
2: Lah, betul lah. Apa yang tak betulnya? Aku ada sekali tau masa tu.
1: Ya, sebab kau ada sekali lah aku tanya kau.
2: Ha, itulah kau Zai. Asal kenduri laju kau datang nak mentega darah. Kalau orang kampung ni ada kematian, ada musibah ke, tak ada muka kau tu nak datang pun.
1: Amboi Linda, sedapnya mulut kamu mengataku. Eh, masa arwah Mazlan tu meninggal, aku balik rumah mentua aku dekat Perlis tu. Itu yang tak dapat nak datang.
2: Lah, kisahnya. Ingat Zai, cerita sini habis sini tau.
1: Yo, aku tahulah. Aja cerita, aja cerita.
2: Masa aku sampai tu, orang dah siap mandi dan kafankan jenazah dah pun. Biasa kan, sebelum bawa ke masjid, mestilah keluarga dan kawan-kawan boleh tengok jenazah untuk kali terakhir kan. Tapi Tok Empat tak bagi bukakan kafan tu. Katanya tu ke masjid. Aku ni hairan juga. Dekat masjid pun tak ada buka-buka. Lepas sembahyang jenazah terus ke kubur.
1: Hei, mesti ada benda yang disorokkan tu.
2: Ha, tahu tak apa. Dekat kubur tu, nasib baiklah abang sulung dia baru sampai dari Terengganu. Nak juga tengok arwah tu buat kali terakhir. Masa Tok Empat buka kain kafan tu kat muka tu, eh, semua orang terkejut tau.
1: Kenapa pula?
2: Yelah, muka dia jadi warna hitam. Penuh sisik berkilau-kilau kat masan gitu. Eh, macam ular tau.
1: Ish, menakutkan lah.
2: Kan? Ni, adik aku, si Azim tu tolong mandikan arwah. Dia cakap memang satu badan arwah penuh sisik. Bukan dekat muka je, seluruh badan, semua tahu tak?
1: Apalah agaknya yuk yang arwah Mazlan tu dah buat sampai kena sumpahan ular ya Linda?
2: Entahlah Zai. Mazlan tu acah-acah bagus je tahu tak? Bukannya reti nak bercampur dengan orang kampung pun. Dia dengan balu dia tu sama je perangai. Jenis suka buat hal sendiri. Cabik tu lah orang kampung, orang masjid. Malas nak ambil tahu hal keluarga diorang tu tau tak?
0: Aku sendiri tak dapat nak menghalang mulut orang kampung yang jelas mereka-reka dan menokok tambah cerita. Pelbagai versi yang aku dengar. Sungguh berat fitnah yang mereka buat. Hanya aku, Yati dan Tok Empat Nasir yang tahu mengenai perkara sebenar. Semuanya bermula apabila Mazlan keluar menjala di Tasik Cini seorang diri. Waktu ketika itu mampiri pukul 12.15 minit tengah hari. Pukat yang ditarik Mazlan terasa berat. Senyuman mula terukir di bibir. Dia yakin mesti banyak ikan yang tersangkut. Tetapi alangkah terkejutnya Mazlan apabila pukat yang ditarik rupa-rupanya tersangkut seekor ular sawa yang besar. Ya, ular sawa besar yang berwarna hitam dan bersisik emas di badan. Mata ular tersebut merah menyala seperti bara api. Dia menggunting pukat tersebut dan perlahan-lahan menolak ular tersebut menggunakan kayu, risau kalau ular itu menjadi agresif. Mazlan beralih tempat. Dia sekali lagi menebar pukat dan ular itu masih tersangkut.
3: Aduh, sangkut lagi kau ni. Pergilah jauh-jauh. Aku ni nak cari rezeki. Kau jangan cari pasal dengan aku lah. Kali ni aku lepaskan kau. Sekali lagi kau masuk dalam jala aku, aku cincang badan kau sampai lumat.
0: Mazlan sekali lagi beralih tempat. Siapa sangka, buat kali ketiga, Mazlan menebar pukat, ular sawa itu masih tersangkut. Bahang panas mentari yang memancar ibarat membakar kulit Mazlan. Muka Mazlan merah padam. Tubuhnya menggigil. Hatinya membara. Dia bergegas mengambil parang yang dibawa. Ular tersebut mengangkat kepalanya dan membuka mulut yang dipenuhi taring tajam. Tanpa berlengah, Mazlan terus terjun ke dalam tasik dan mula menetak badan ular sawa tersebut.
3: Mati kau! Ambil kau! Rasakan! Siapa kau kacau aku cari rezeki? Mampus kau! Baru puas hati kau!
0: Baju Mazlan dipenuhi darah ular sawa tersebut. Bau hanyir darah waktu itu cukup meloyakan tekak. Tapi pemandangan ketika itu langsung tidak menakutkan Mazlan. Malah, dia cukup senang dan gembira. Setelah pulang ke rumah, Yati terkejut melihat pakaian Mazlan yang dipenuhi darah. Mazlan lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Yati.
2: Eh, abang. Kenapa ni, abang? Atau abang ada luka kat mana-mana tak?
3: Kenapa pula aku yang luka? Ular tu yang kena tetap, bukan aku.
2: Ya Allah, kenapa abang buat macam tu?
3: Habis apa suruh dia kacau aku cari rezeki?
2: Abang, rezeki tu boleh dicari tau. Keselamatan abang tu yang penting. Ni buatnya ular tu telan abang, macam mana? Siapa yang susah?
3: Yati, kau ingat apa yang aku cakap ni? Aku ni cucu Tok Pawang Derih. Keberanian aku ni jangan disanggah. Pantang dicabar, terbakarlah hati. Jauh sekali nak menyerah. Kalau menang, tolak tepi.
2: Tak habis-habis dengan cakap besar abang tu. Jangan ingat sentiasa kita ni di atas tau. Tapi abang tak pelik ke bila ular tu asyik sangkut je kat pukat abang? Kalau Yati lah kan. Mula-mula sangkut tu, Yati dah balik dah. Agaknya penunggu tasik tu abang.
3: Kamu jangan nak pandai-pandai, Yati. Zaman sekarang ni mana ada penunggu. Karut je semua tu.
2: Abang ni. Tak apalah. Janji abang balik dengan selamat.
0: Malam itu, Mazlan mula demam panas. Mukanya pucat. Bibirnya kebiruan. Dadanya berombak seperti nak meletup. Lebih kurang pukul 2 pagi, Yati menghubungi aku dan beritahu bahawa keadaan Mazlan semakin teruk. Aku membawa Mazlan ke hospital. Suhu badannya mencecah 41 darjah Celsius sehingga mengalami kekejangan. Di bawah pemantauan doktor, setelah 3 hari berada di ward, Mazlan akhirnya dibenarkan pulang ke rumah. Aku fikir Mazlan cuma demam panas biasa. Rupanya itu hanyalah permulaan. Aku perasan hari demi hari Mazlan nampak pelik. Sisik-sisik halus mula kelihatan di tubuhnya. Tak ubah seperti sisik di badan ular. Bila masuk waktu tengah hari, Mazlan akan mula demam panas dan dia akan meracau kesakitan. Macam kena pukul. Hampir 2 bulan perkara ini berlarutan. Aku turut menceritakan perkara ini kepada Tok Empat Nasir. Silih berganti orang yang datang untuk mengubati arwah Mazlan. Tetapi semuanya menemui jalan buntu. Sehinggalah pada suatu hari, Tok Empat Nasir membawa Haji Omar datang ke rumah Mazlan.
4: Inilah dia Mazlan yang saya ceritakan kepada Haji baru-baru ni.
5: Dia tak mengacau pula hari ni.
4: Tengah hari tadi memang dia mengacau tu. Hala ke petang ni dia tidur. Penat sangat. Ah, kenalkan Haji, ini Hayati, isteri Mazlan.
6: Assalamualaikum Tok.
5: Waalaikumsalam. Dah berapa lama dia jadi macam ni?
6: Hampir 2 bulan dah Tok. Ni, Tok tengoklah sendiri ni. Badan suami saya ni sampai dah tinggal tulang je Tok. Tak ada selera makan. Terbaring je dekat rumah tu. Saya pun dah naik buntu dah Tok. Tak tahu macam mana nak bantu dia. Saya sebenarnya tak sanggup Tok tengok dia terseksa macam ni. Perit Tok.
5: Sabar nak. Ini semua ujian daripada Allah SWT.
7: Yati, dia dah bangun.
8: Yati.
6: Ya, bang.
8: Aku.
6: Kenapa, bang? Abang kenapa?
8: Sakit.
6: Abang. Ucap, bang.
8: Allah, sakit.
5: Nak, ambil air masak segelas.
6: Baik, tu.
8: Aku.
6: Ni airnya, tu.
8: Sakit.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sakit. Tolong.
5: Alhamdulillah.
8: Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku.
5: Sirat al-lazina dalaihim.
8: Allah sakit.
5: Dah. Bagi dia minum.
6: Baik tu. Abang. Abang sabar bang ya.
8: Tolong
6: ambil air ni. Abang minum tolong dulu air ni ya.
8: Aku sakit sangat Ji.
5: Sapu air tu sikit kat muka dan badan dia.
6: Baik tu.
8: Allah.
5: Kita balik dulu nasi. Esok kita datang semula. Banyak perkara yang perlu kita siapkan.
4: Baiklah Haji.
5: Nak, ambil air masak. Letak dalam botol. Tok nak jampi sikit. Nanti, bila dia meracau, suruh dia minum dan sapu seluruh badan. Allahu Akbar. Siapa kamu semua ni?
9: Peter, putri sulung.
10: Peter, putri ketiga.
11: Peter, putri keempat.
12: Peter, putri kelima.
13: Peter, putri keenam.
14: Ini bonda kami, Ratu Ular Bima Dewa Dewi.
5: Apa aja datang kemari?
15: Anak sembilang di tapak tangan. Sayangnya jari tertusuk duri. Murka di hati tiada tertahan. Berdagang hajat ratu kemari.
5: Berdagang?
15: Di hadapan tuan hamba ada 6 orang putri beta. Semuanya cantik belaka, tiada tandingan. Pilihlah yang mana satu tuan hamba hajatkan. Nescaya bahagia setiap masa.
5: Sebagai balasannya,
15: tuan hamba dilarang membantu Mazlan. Beta mahu dia mati.
5: Tapi kenapa? Bukan ketularangan agama.
15: Mazlan telah membunuh putri bongsu beta. Tanpa belas kasihan, dia telah merakut nyawa putri ketujuh. Nyawa dia sekarang dalam genggaman beta. Beta tidak mahu dia mati begitu saja. Beta mahu dia terseksa. Biar dia merana dan mati perlahan-lahan.
10: Maaf, aku takkan bersubahat dengan kamu. Perbuatan mengenai atau menyakitkan sesama makhluk adalah satu kezaliman dan berdosa besar dan sangat dimurkai Allah SWT. Perbuatan Mazlan memangnya salah. Biarlah Allah sahaja yang membalasnya. Aku sebagai saudara sesama Islam harus membantu Mazlan kerana ia adalah tuntutan agama. Allah SWT telah berjanji akan membantu hambanya yang suka membantu saudara yang lain.
15: Jadi, kamu tidak mau membantu Beta?
10: Tidak sekali-kali.
15: Baik, jangan sesekali menyesal dengan keputusan yang tuan hamba buat. Puteri, dia ini musuh kita. Serang!
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
7: Dia betul, Haji. Sampai dalam mimpi dia masuk.
10: Kamu sendiri tahu kerja setan ni nasi. Selagi ada ruang dan peluang, mereka akan gunakan untuk membinasakan dan menyesatkan anak Adam. Mereka semua ni adalah jin yang menjelma sebagai ular. Anak-anak ratu ular tu semuanya cantik-cantik belaka. Kulit mereka itu putih kebu bak mutiara. Tapi bila aku cakap yang aku tetap akan membantu Mazlan, wajah mereka terus berubah menjadi buruk dan akhirnya bertukar menjadi bulan hitam yang besar. Mereka semua nak terkam aku. Bila aku tersedar, aku tengok jam pukul 3.30 pagi. Aku terus bangun solat sunat tahajud untuk selesai.

0: takkan main pinang dan bunga cengkih. Serta aku bacakan 1,000 kali Al-Fatihah. Ini ikhtiar terakhir aku untuk selamatkan Mazlan. Kalau Allah berkehendakkan dia sembuh, insya-Allah usaha kita akan berjaya. Kalau tak, kamu semua kena cari orang lain pula untuk ikhtiarkan seterusnya.
1: Haji Omar memandikan Mazlan tepat pukul 12.30 minit tengah hari selama 3 hari. Setiap kali air tersebut menyentuh badan Mazlan, dia akan meraung kesakitan. Hayati yang berada di sisi Mazlan turut menangis melihat keadaan suaminya ketika itu. Aku melihat sendiri sisik-sisik yang tumbuh di badan Mazlan mula tercabut satu demi satu semasa Haji Omar memandikan dia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Mazlan akhirnya beransur pulih dan semakin sihat.
0: Hayati.
2: Ya, Tok.
0: 2-3 hari ini, kamu layan dulu kerenah suami kamu tu. Jangan dimarah, ya. Kamu gembirakanlah hatinya. Kerana dia akan menghadapi tekanan perasaan yang hebat. Bukan senang nak membuang kebiasaan sewaktu sakit. Lagipun, suami kamu tu lama sangat sakit. Kamu cubalah bagikan dia supaya dapat balik keyakinan diri dan semangat yang telah hilang.
2: Baik, Tok. Saya akan ingat semua pesan Tok Haji. InsyaAllah, saya akan menjaga dan merawat Abang Mazlan sebaik mungkin.
0: Bagus. Mazlan?
3: Ya, Tok Haji.
0: Sebelum aku balik, ada perkara yang aku nak beritahu kepada kamu. Perkara ni amatlah penting.
3: Apa dia, Tok?
0: Kesembuhan kamu tu. Semuanya dengan izin Allah SWT. Aku cuma ikhtiar saja. Tapi ingat, ada pantang larang yang kamu kena ikut. Kalau kamu langgar, aku risau penyakit kamu akan datang semula. Sekiranya kamu terkena balik penyakit itu, kamu jangan cari aku lagi. Carilah orang lain untuk bantu kamu. Kerana itulah juga menjadi pantang larang aku. Kalau aku langgar, buruk padanya.
3: Apa dia pantang larangnya, Tok? Saya janji, saya akan ikut. Tok jangan risau.
2: Betul, Tok. Beritahu je.
0: Mulai hari ini, kamu jangan sekali-kali tinggal solat 5 waktu dan jangan menginaya binatang. Faham?
3: Faham, Tok. Saya janji.
1: Masa terus berputar. Hampir 2 tahun kejadian itu berlalu. Mazlan dan keluarga menjalani kehidupan seperti biasa. Dia bekerja di kilang papan. Setelah sembuh, dia tak lagi bekerja sebagai nelayan sungai. Hobi memancing dan menjala semua dia tinggalkan. Suatu petang, semasa sedang berehat di rumah,
4: Ayah! Ayah!
3: Kenapa ni, Kakak? Apa yang jerit-jerit ni?
4: Ayah!
3: Ya,
4: ayah!
3: Kenapa?
4: Kakak! Kakak nampak ular!
3: Ha? Ular?
4: Ya! Ular tu warna hitam! Besar tau, Ayah!
5: Eh, apa yang kecoh-kecoh ni, Kakak? Abang, kenapa?
4: Ya, Mak. Kakak nampak ular.
5: Ular?
4: Ular tu tengah melingkar kat bawah reban ayam ayah.
3: Binatang punya ular. Kakak tunggu kat rumah dengan ibu. Biar ayah pergi bunuh ular tu. Yati! Ambil barang aku!
5: Abang! Abang, jangan, Abang. Kita telefon bomba je, Abang, senang. Biar bomba yang tangkap ular tu. Eh, Abang, jangan sekali sentuh, Abang.
3: Ular ni memang menepah maut. Sampai datang kat rumah aku ni. Buatnya ditelan anak kita, siapa yang susah?
5: Abang, mungkin ular tu ular biasa je. Lepas tu dia bawa ayam yang kita bela tu, itu yang dia datang sini cari makan.
3: Aku bela ayam serban tu bukan untuk jadi makanan ular jahanam tu.
5: Abang, tolong jangan buat apa-apa kat ular tu, Abang. Eh, Abang kena ingat balik pesan Haji Omar.
3: Kau diam, Yati. Jangan nak takut-takutkan aku. Kau tunggu je dalam rumah. Taulah aku nak uruskan benda ni. Kakak, pergi ambil parang ayah kat dapur.
4: Abang baik, Ayah.
5: Abang, Abang tolonglah dengan cakap Yati, Abang. Abang, janganlah degil. Tolonglah, Abang.
3: Diam aku cakap!

0: Ni ayah.
1: Abang, tunggu. Tunggu abang. Abang. Kakak. Kakak pergi ambil telefon ibu yang cas kat dalam bilik tu. Cepat.
0: Oh, nak ibu.
1: Ya Allah, mana kau ni, Mi? Cepatlah, angkatlah telefon.
2: Yati, kenapa ni?
1: Hello, Mi. Mi, kau mari sini rumah aku, Mi. Sekarang, Mi.
2: Kenapa pula ni? Tiba-tiba je ni, kenapa?
1: Tolonglah aku, Mi. Mazlan nak pergi bunuh ular. Aku dah pujuk dia jangan buat apa-apa, tapi dia tu degil lah.
2: Allahuakbar, ular mana pula ni?
1: Dia keluar bawa parang nak tetok ular tu. Eh, aku dah ingatkan janji dengan Tok Haji tu. Eh, kau datang sekarang, Mi. Tolong pujuk silan ni.
2: Okey, Yara. Aku datang sekarang. Kau sabar. Bawa tenang.
3: Sewaktu aku sampai di reban ayam milik Mazlan, aku nampak ular tu dah hancur. Tapi yang lebih menakutkan, aku nampak tubuh Mazlan terbaring tak jauh dari situ, telungkup. Aku angkat dia. Bibir dia kebiruan. Badan dia panas. Mataku terpandang tepat ke arah pipi Mazlan. Ada sisik halus.
0: Ibu, tu ayam.
1: Abang! Abang!
0: Ayah!
1: Abang! Abang! Abang! Buka mata, abang! Mi, Lan kenapa ni, Mi?
3: Eh, aku tak tahu, Yati. Aku sampai tadi, aku tengok dia dah terbaring.
0: Ayah! Bangun, ayah! Ibu! Ayah kenapa ni? Panasnya badan ayah.
3: Orang tunggu Mazlan kat sini. Aku balik ambil kereta. Kita pergi hospital.
1: Cepat, Mi. Cepat.
0: Ayah.
3: Ya, aku pergi sekarang.
0: Ayah. Bangunlah, ayah. Jangan takutkan kakak.
1: Sabar, kakak. Kakak sabar. Doa banyak tak, ayah.
0: Ibu.
1: Sabar.
0: Kenapa badan ayah bersisik balik? Ayah sakit semula ke, ibu?
1: Ibu tak tahu, kakak. Ibu tak tahu.

0: Petang tu juga aku bawa Mazlan ke hospital. Siapa sangka malam tu Mazlan akhirnya mengembuskan nafas terakhir di hospital. Doktor mengesahkan Mazlan meninggal dunia akibat serangan jantung mengejut. Setelah selesai semua urusan, kami bawa jenazah pulang ke rumah untuk dimandikan. Seluruh keluarga terkejut apabila melihat badan Mazlan berubah warna menjadi hitam dan dipenuhi sisik.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam misteri.

0: FM Satu Pilihan.
1: Kembali lagi kita di Pan FM Satu Pilihan. Untuk malam ini, siaran Misteri Malam Minggu dengan tajuk Jelmaan untuk 26 Julai 2026. Mengenai kisah-kisah yang pastinya mereka meminati antaranya. Dan ada juga rakan-rakan kita yang mungkin ada pengalaman dalam jelmaan ini, peristiwa dan sebagainya. Boleh kongsikan bersama dengan kami di Pan FM punya WhatsApp, dan juga boleh hubungi kita di talian 0951401125 dan juga 0951401124. Jadi jom saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini kisah di laman Trade mengenai cerita pasal jelmaan yang dikongsikan oleh Jack Najamuddin. Ceritanya mengenai kisah pasal jelmaan ni, keadaan rumah itu dah naik semak samun, pokok tinggi dan orang taman campak barang perabot yang tak nak pakai. Rumah tu kalau korang tengok gambar tu dekat je dengan rumah aku, boleh tengok dekat trek yang mana dekat selang beberapa rumah je. Dan lately ni ada macam-macam cerita orang taman duk share dengan aku. Nampak perempuan lah, dia kata. Nampak perempuan tak ada muka duduk dalam kawasan pagar rumah tu. Dan macam-macam lah. Aku tak nak ambil pot, dia ceritanya. Sebab aku tak nampak, so aku angguk-angguk je lah, cerita dia mah. Sampailah abang ipar aku sendiri bagi tahu aku 2-3 bulan lepas. Dia balik kerja masa tu pukul 2 pagi. Dia balik dari parking kereta lalu depan rumah tu. Dan sebab rumah tu berderet, yang sama juga ada rumah kosong. Masa tu lalu depan rumah tu tiba-tiba bunyi orang menyanyi, dia kata. Mula-mula abang ipar aku ingat rumah jiran sebelah dia menyanyi karaoke dan sebagainya. Takkanlah karaoke malam-malam buta kan. Masa tu berhenti betul-betul depan rumah kosong tu. Sambil dia kata dia cucuk rokok lah, dia kata. Dia pasang telinga. Ya, suara nyanyian tu dari rumah kosong. Benda tu bunyi macam lagu-lagu lama, dia kata. Dekat rumah kosong tu lah. Lepas tu dia tak boleh tidur. Katil aku menghadap TV, dia kata. Belakang TV tu ada tingkap. Dia kata tingkap tu tutup dengan lansir. Lampu jalan yang terang. Dia kata aku akan nampak bayang-bayang dekat balkoni aku tu. Malam tu aku baring dengan mata tertutup dekat dengan tingkap, sebab ada perempuan munda mandi depan tingkap, dia kata. Ada perempuan lalu lalang lah depan tingkap dia tu. Dah lama dah aku kata apa pasal benda-benda gini. To be honest, lama sangat dah, dia kata. Aku ingat aku dah normal macam orang lain, dah tak payah nampak benda-benda macam tu. Rupanya jangkaan aku meleset. Dan aku ingat tak ada lagi, tapi pukul 10 lebih gitu, dia kata dia kena lagi sekali, ceritanya. Lepas tu dia pergi ke rumah abang ipar dia, nak pasang, orang kata, bukan nak pasang, dia nak pas kopok leko lah, borak punya borak. Dah pukul 10 malam. Jadi dia minta diri macam biasalah, kenalah lalu depan rumah kosong tu, dia kata. Tak ada jalan lain. Jadi dia fikir apa sebab jam pukul 10 dan sebagainya, bolehlah, lampu jalan terang lagi, dia kata. Motor lalu-lalang tak ada masalah lah. Jadi dia pun pergilah. Dan dekat pagar rumah dia, dia kata aku bagi salam. Lepas tu jalan balik ke rumah, sampai depan rumah kosong tu, siapa pula tegur, dia kata. Dia gerak sikit. Jadi aku pandang ke kiri, kat dalam pagar rumah tu aku cuma mampu sebut dengan lemah je, dia kata, ceritanya. Dan aku tak pandang dia, aku jalan macam biasa sampai rumah. Tiba-tiba ni yang seram ni, anjing jiran dia menyalak bila nampak aku. Masa tu aku jalan tu, aku dengar seorang perempuan punya mengemang, dia kata. Tapi sampai naik kebas kepala. Dia kata, Dia tanya mak mertua dia. Aku pada sejarah rumah tu lah. Dan kata mak mertua dia, kalau ikut cerita orang lama-lama dekat taman tu, rumah tu pernah ada laki bini duduk. Lepas tu laki bini tu bergaduh. Bini dia ambil pisau, tikam laki dia. Tak tahulah betul ke tak, Allah Alam lah ceritanya. Tu cerita orang kata apa, perkongsian daripada orang lama-lama yang duduk situ. Tapi apa yang aku kena 3 minggu lepas dengan malam ni memang real, dia kata. Setelah sekian lama, Tuhan lindungi aku daripada benda-benda aku tak suka satu hal ni lah. Dia kata, tahu aku nampak dia dan dia cuba datang dekat. Dia katanya, tapi hush, dia minta tolong, stress lah ceritanya. Dia kata, asal yang tak nampak dan sebagainya lah. Ya, benda ni memang ada kan. Tu ceritanya, pasal kata kawasan perumahan dia lah. Cerita dia, kongsi-kongsi bersama dengan kita semua ya. Ada juga di laman sosial, di laman web mengenai kisah-kisah jelmaan. Ada juga kisah di mana, di kawasan air terjun. Di kisah dekat air terjun pun banyak. Mana ya, daripada pergi bersama dengan keluarga, dengan anak bini dan sebagainya lah. Dan kawasan air terjun tu tidak begitu ramai orang kerana bukan waktu cuti katanya. Jadi terus cari tempat yang sesuai lah untuk bertangga tika, luangkan masa dengan keluarga dan sebagainya kan. Namun tiba-tiba angin membus dengan kuat sehingga membuatkan beberapa ranting pokok jatuh. Jadi ini cerita dekat laman web. Jadi dia buat pilihan untuk tukar kawasan baru berhampiran dengan pokok besar kerana kawasan tu terlihat lebih terlindung daripada angin, katanya. Kemudian ketika asyik mandi dan sebagainya, anak lelaki dia ni berlari keluar dari sungai kerana ketakutan sambil menjerit mengatakan ada ular hitam di kawasan tu. Ceritanya. Lepas tu dia fikir ular tu macam ular biasa lah, tak ada benda yang semua. Dan dia sambung mandi dan sebagainya. Namun isteri dia minta agar segera berkemah untuk pulang. Agar kata apa, yalah, pok dia pun dengan anak-anak dia pun bawa lah barang semuanya sambil, yelah, budak kan mesti menangis lah tengok, sebab benda jarang dia tengok. Tiba-tiba budak jarang, benda yang dia tak faham mesti dia akan menangis sebenarnya kan. Jadi ceritanya Ismail terus masukkan barang dan sebagainya, masuk dalam kereta dan sebagainya. Anak tu, ada seorang nenek tua sedang mematikan kami dari jauh, itu kata anak lelaki dia itulah. Dengar saja terus membuat bulu roma dia naik. Tak tunggu lama, terus masukkan barang dalam kereta, terus gerak selu-selu lah. Tiba-tiba anak dia menangis dan sebagainya. Dia kata terbayang wajah nenek tua, muka marah, mematikan mereka dan sebagainya. Itu ceritanya. Jadi itulah kisahnya, jelmaan-jelmaan di laman sosial yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Mungkin ada rakan-rakan kita nak kongsikan lagi, tak ada masalah, boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan di jam yang terakhir ini kita akan bersama juga dengan ustaz. Kita nak bersama dengan ustaz, renungan sejenak bersama dengan ustaz mengenai kisah jelmaan ni untuk misteri malam minggu untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, cuba bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan.

0: Radio Messia Pahang FM.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz. Semuanya dalam Misteri Malam.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Pera 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Pera?
2: Maran 92.0 MHz.

잠깐만 오빠, 너무 잘 지키다. Hai, hai, pukul 10 hingga 11.30 menit malam, dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

Puan FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami. Pasti untuk hari ini, hari Ahad, kita bersama. Masih lagi kita dalam Misteri Malam Minggu. Dan untuk malam ini, kita nak bersama juga. Dan sebentar nanti, tadi anda dengarkan rakaman Misteri Malam Minggu dengan tajuk Jelmaan. Untuk tajuk Jelmaan, yang mana kisah Jelmaan merupakan merujuk kepada cerita seram atau mitos mengenai jin, makhluk halus, roh, entiti gaib yang mana menyerupai bentuk manusia, haiwan ataupun benda-benda yang tertentu. Dan yang mana cerita Jelmaan kali ini yang mana mengisahkan tentang seorang watak Mazlan pergi menjala ikan. Tiga kali ular hitam tersangkut kat pukat, dan tiga-tiga orang kata kali ketiga tu dia bunuhlah ular tu, pasal lebih kurang begitulah ceritanya ya, yang mana dilakonkan oleh pelakon-pelakon yang hebat semua dari Pahang. Dan juga ada juga turut bersama dengan kita DJ Pahang FM sendiri, ada Awang, ada DJ Azah, DJ Anas sendiri, Afni, DJ Anum, dan juga lakonan-lakonan daripada watak Mazlan yang mana dilakukan oleh Abang Fakrul. DJ Ben sendiri pun ada menggawa watak sebagai Zuraimi, Syahidah Sapi menggawa watak sebagai Hayati, dan Hidayat menggawa watak sebagai Haji Omar, dan Sarah Zainal memegang watak Ratu Ula, Ira Muhammad Mila, DJ Awang memegang sebagai watak Tok Pak, Linda merupakan DJ Azah memegang watak Linda, dan DJ Ana memegang watak Zai. Dan watak-watak Puteri Ula pula ada DJ Afni, DJ Anom, dan juga adik Mimi, dan juga adik Nabila. Anda boleh yang mana terlepas yang mendengarkan kami Misteri Malam Minggu mengenai tajuk Jelmaan, anda boleh follow, anda boleh dengarkan di Facebook Pahang FM juga. Kita ada letak dekat sana juga cerita dan juga

0: menyanyi.
1: Sun, apa khabar weh? Zon Nurani.
2: Habibia, ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin.
1: Dan Zon Inspirasi.
3: Bagaimana aku terlanjur mencintai.
1: Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Pun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Sejenak renungan bersama Ustaz Haji Sazlan Muhammad Arifin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Misteri Malam Minggu, bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk rancangan Misteri Malam Minggu yang bertajuk Jelmaan. Jadi saya nak ajak semua pendengar untuk renungkan sejenak mengenai perkara ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bercakap tentang jin, jelmaan dan gangguan makhluk halus, kita sebenarnya sedang membicarakan satu perkara yang termasuk dalam perkara ghaib. Sebagai orang Islam, kita beriman bahawa jin itu wujud kerana Allah sendiri menceritakannya di dalam Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga diingatkan supaya tidak mudah mempercayai setiap cerita yang beredar hingga tiada sandaran daripada Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Jadi pada malam ini, kita cuba melihat isu jelmaan dari sudut pandangan Islam dan berpadukan kepada dalil. Kenapa ya jin selalu dikatakan menjelma sebagai binatang dan apa tujuan mereka? Memetik tulisan daripada almarhum Dr. Amran Kasimin dalam bukunya Amalan Sihir Masyarakat Melayu, satu analisis, pada dasarnya manusia tidak berupaya melihat jin, tetapi dalam keadaan tertentu manusia dapat melihatnya setelah makhluk ini menjelma menyerupai objek tertentu dengan izin Allah. Berupaya menjelma seperti rupa binatang, di mana kebanyakannya menjelma menjadi ular atau anjing hitam. Ada juga jin laut yang menjelma separuh manusia dan ekornya ekor ikan. Islam tidak pernah mengatakan setiap ular, kucing hitam atau burung hantu adalah jelmaan jin. Beliau menceritakan dalam bukunya, berdasarkan studi kes, makhluk halus ataupun jin kadang-kadang menyerupai orang-orang tertentu seperti rupa suami seorang perempuan, rupa orang tertentu yang datang cuba merawat dan lain-lain rupa. Allah berfirman menyatakan bahawa syaitan ialah musuh manusia. Matlamatnya ialah menyesatkan, menakutkan dan memesung manusia daripada mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam peperangan Badar, dalam surah Al-Anfal ayat 48 menceritakan ketika syaitan yakni iblis menjelma dalam bentuk manusia iaitu sebagai Suraqah bin Malik untuk menghasut kaum musyrikin Quraisy sebelum perang Badar. Dalam hadis pula dikisahkan Abu Hurairah menangkap jin yang mencuri makanan zakat. Pencuri merayu mengaku sangat miskin dan mempunyai tanggungan keluarga. Lalu Abu Hurairah melepaskannya kerana kasihan. Malam kedua kejadian sama ulang. Abu Hurairah menangkapnya lagi. Namun pencuri itu memberi alasan yang sama dan dilepaskannya sekali lagi. Abu Hurairah menangkapnya untuk kali ketiga dan berkata beliau akan membawanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahawa makhluk tersebut adalah jin. Muhammad bin Ahmad Al-Utbi berkata, Abdullah bin Zubair pernah melihat seorang lelaki yang panjangnya hanya sekitar sejengkal atau dua jengkal menurut sebahagian pendapat, yang berada di atas pelana haiwan tunggangannya. Lalu Ibnu Zubair bertanya, kamu siapa? Lelaki itu menjawab, aku adalah Izib. Ibnu Zubair bertanya lagi, apakah Izib itu? Dia menjawab, nama bagi jin. Maka Abdullah bin Az-Zubair memukul kepala Izib dengan tongkat sehingga dia melarikan diri. Lalu bagaimana untuk kita bezakan di antara haiwan yang sebenar dan juga jelmaan jin? Jawapan yang paling jujur ialah kita tak mampu nak membezakan secara pasti. Tiada siapa yang boleh melihat hakikat sebenar jin dengan mata kasar. Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya syaitan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu sudut yang kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi kalau seseorang mendakwa dia boleh mengenal pasti semua haiwan jelmaan jin hanya dengan melihatnya, dakwaan itu memerlukan bukti yang sangat kuat. Islam mengajar kita supaya berurusan berdasarkan apa yang zahir. Kalau kita nampak seekor ular, kita anggap ia ular. Kalau kita nampak seekor kucing, kita anggap ianya kucing. Kita jangan hidup dalam ketakutan sehingga semua benda mahu dikaitkan dengan alam ghaib. Adakah berdosa jika kita tersalah membunuh haiwan yang sebenarnya jelmaan jin? Nabi SAW melarang terus membunuh ular yang berada di dalam rumah, khususnya di Madinah, sehingga diberi amaran sebanyak 3 kali kerana mungkin terdapat jin Islam yang tinggal di situ. Jin yang menjelma dalam bentuk ular di Madinah biasanya berwarna putih dan juga kecil. Antaranya Al-Awamir, iaitu ular yang tinggal dalam rumah. Ia hendaklah diberi amaran sebanyak 3 kali sebelum dibunuh. Dalam satu kisah, Abu Lubabah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlil jinnan allati takunu fil buyut illa idza tufyatain wal abtar fa innahuma yakhtifani al basar wa yatrahani ma fi butuni nisa." yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh ular-ular yang berada dalam rumah kecuali ular zutufiyatain dan juga al-abtar kerana kedua-duanya boleh menyebabkan hilang penglihatan, mungkin kerana semburan racun, dan menggugurkan kandungan wanita kerana ketakutan. Zutufiyatain, ular yang mempunyai dua jalur atau dua garisan putih di belakangnya, mungkin tedung. Dan al-abtar, ular yang pendek ekornya. Syekh Islam Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa jin memang boleh berubah kepada beberapa bentuk dengan izin Allah. Namun manusia tidak diberikan kemampuan untuk mengenal pasti hakikat itu secara pasti. Oleh sebab itu, hukum syarak dibina berdasarkan apa yang zahir, bukan berdasarkan sangkaan. Tetapi jika selepas diberi amaran, dia masih berada di situ, maka dibenarkan membunuhnya. Manakala di luar rumah atau haiwan yang jelas membahayakan nyawa manusia, syarak mengharuskan kita mempertahankan diri. Jika seseorang tidak berdosa semata-mata kerana dia tidak mengetahui bahawa itu mungkin daripada kalangan jin, kerana hukum Islam dibina atas ilmu dan kemampuan manusia, bukan perkara gaib yang kita tidak mampu ketahui. Ada orang mengatakan jin hanya boleh menakutkan manusia, tetapi bagaimana pula sihir sehingga boleh memudarat atau membunuh? Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Yang bermaksud, padahal mereka tidak dapat memudaratkan sesiapa pun dengan sihir itu melainkan dengan izin Allah. Mereka tak mampu untuk memudaratkan sesiapa melainkan dengan izin Allah. Maknanya, jin bukan makhluk yang mempunyai kuasa mutlak. Sihir juga bukan kuasa yang boleh mengatasi ketentuan Allah. Kalau berlakulah mudarat sekalipun, semuanya berada di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Taala. Ada juga orang yang berpendapat memelihara, membela ikan puyuh untuk menghalang jin atau santau. Secara jujurnya, saya tidak menemui dalil yang sahih daripada Al-Quran ataupun hadis bahawa membela ikan puyuh boleh menghalang jin ataupun menolak santau atau membatalkan pukau. Kalaulah seseorang itu membela ikan kerana hobi, itu harus. Tapi kalau dia mempercayai bahawa ikan itu sendiri mempunyai kuasa ghaib melindungi rumah daripada jin, kepercayaan seperti ini memerlukan dalil. Walau bagaimanapun, dari sudut tajribah atau kajian, jika sekiranya terbukti bahan atau makhluk tersebut boleh memberi kesan seperti mana penggunaan garam dan nada hitam yang diruqyah bagi mengugat jin, maka ada ulama membolehkan, antaranya almarhum Syekh Ali Jabir, almarhum Dr. Harundin dan beberapa ulama lain. Boleh jadi juga zikir haiwan tersebut juga memberi kesan yang positif. Dalam Islam, perlindungan sebenar datang daripada Allah, bukan daripada haiwan, bukan objek, bukan tangkal ataupun bukan petua yang tidak mempunyai kajian ataupun asas yang kuat. Bagaimana pula jika seseorang itu berhadapan dengan sesuatu yang disyaki jelmaan? Nasihat saya mudah. Pertama, kita jangan cepat panik. Yang kedua, laungkan azan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, yang bermaksud, kami diperintah supaya menyeru untuk mendirikan solat, yakni melaungkan azan, apabila terlihat al-ghaul ataupun al-ghilan, iaitu golongan ahli sihir dari bangsa jin. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, syaitan tidak mempunyai kuasa untuk mengubah bentuk kejadian mereka melainkan dengan ilmu yang diajarkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia boleh mengubah diri mereka dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai al-ghailan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud mereka adalah tukang sihir golongan jin ataupun tukang sihir yang berbangsa jin. Jin pun ada tukang sihir di kalangan mereka. Yang ketiga, kita ulang-ulangkanlah zikir, antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bacalah ayat kursi ataupun surah-surah perlindungan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Sahabat pendengar yang saya kasihi, kita beriman kepada kewujudan jin kerana Al-Quran mengajarkannya. Tetapi kita juga diajar supaya tidak terlalu tenggelam dalam cerita-cerita mistik sehingga melupakan perkara yang lebih utama. Syaitan paling suka apabila manusia hidup dalam ketakutan, khurafat dan sangkaan yang tidak berasas. Sedangkan orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah akan sentiasa yakin bahawa tiada suatu makhluk pun mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Yang bermaksud, Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua daripada gangguan syaitan, jin dan juga daripada bisikan yang memesongkan kita daripada jalan kebenaran. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud kasturi adalah minyak wangi yang paling terbaik sekali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka akan wangian kerana baginda ingin tampil bersih dan wangi. Ingatlah, antara bau yang disukai oleh syaitan maupun jin adalah bau busuk dan juga kotor. Wallahu'alam. Sekian saja sejenak renungan bersama saya. Kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Misteri Malam Minggu, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
4: mudah je!
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: New Glacier.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan, timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi, termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya, memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda. Fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Lipat Dengan Cinta dan Sayang. Bawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Suri Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pam-pam-pam. Lisa Jerantut, Nick Dye, Adi Andi 83, dah reput, pam-pam-pam. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Lisa Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saidatina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping. Lagi siapa, lagi siapa yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini? Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Kabidah Jahir, Mak Beda, Karim Melati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan paksi bumi. Menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andi Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Abdul Jalil Tahir, Ita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin, Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Impossible, Mrs. Lollipop, Norjani 9, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting tau. Ellie dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya live tapping like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

sebuah lagu kumpulan Ekspedisi, Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah ya. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk dari pada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian kan. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh yelah, saya kalau nama Daisy je saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan KK Mak Ilo Ilo ya. Ada Zu, ada Mirza, Asam Pedas Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rahatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiap-tiap like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak eh? Sempena birthday Abang Manis kan, jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hingga berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduannya. Amkah Anna Didlaken, Didlaken baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Merudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Daro, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yelah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan, saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Berbatu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syedatu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya.

Kupu-kupu pelacun Mac Kelantan hadir. Mac Kelantan, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir merusi live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1,000,000 like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1,000,000 like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan, tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup, jadi ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi, geng.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zon.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Dan cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan, kata orang tu, semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar ya. Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pining, Mar Pining, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaffa, Kuala Terengganu, Nora Zila, Moiti, Yati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan Creation, Ruby 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur, laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan nasional game buruhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Galpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita dari Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri. Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Persembahan daripada UKIS. Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya, Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan, mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah, Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk Plus Ronda. Ya, untuk Plus Ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syira GBH, kita ada Masdina Idris, Zack City, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Anisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Ahnaf Irfan, peronda LLB, Azfar Ceras juga hadir, Linda Kitchen kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi-tepi-tepi-nya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titian Nasrat. Membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang baru hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu, jangan pakai tisu. Pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi bujuk katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam, memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, ada Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan, Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kalau ijak. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Nursila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4:02 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri, Negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, okay, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik berkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, you know, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Along Chah, selamat pagi Along Chah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hanang, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Dan kita ada Ainuraini, Irza, Azdina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamaril, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Lai lah hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kia Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Naomi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betul ke begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okey, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan? Semalam dah buat limping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan? Mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan jadi tu ni, jadi suri rumah ni kan? Dia pening apa tu, nak masak apa sebenarnya? Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat kata orang tu patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya kan, pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Ha, itu yang paling penting kan. Ina Anja, sama pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting RZ ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap RZ. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glitter Horse, ada Wan dari USA, nampak California, USA California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Soalan Nizam kita, Sweet September, Mael, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gaster, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazir dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Nah, ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh, lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, bang, kesempurna katanya baru sampai Bukit Gambir bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
lagu daripada persembahan Wawa Syazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja Undur Diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune Nasional Kiburuhan tu sampai pukul 6 pagi luncur.

0: dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinacam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggarai Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah akan menyusul seketika nanti, raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita beribur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk, tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz, dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya Allah, ya Allah. Tu yang susah orang perempuan tu. Okay. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah, wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Dia sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Sebab bangun awal murah rezeki. Orang tua-tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun, ya Allah boreklah rezeki kau, berat rezeki, orang tua-tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah, sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa hal lah duit aku? Kau sibuk sal, aku dah kacau duit kau. Tu isu dia, kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ni saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa, kita dah bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut.
kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita gama, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid, contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit, nak pergi surau dekat, contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni, berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling, tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah, itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata.

Exhibisi ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau ya, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat . Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 5.55 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau. Tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam. Kerana orang putih kata, silent is a gold.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نصفه أو انقص منه قليلا.

Kemudian 35 tahun bekerja keras mencari rezeki, mengumpulkan harta, membesarkan keluarga. Setelah tiba masa yang dinanti-nantikan, mungkin hanya tinggal 5 tahun untuk menikmati kebebasan kewangan dan juga masa yang lapang. Tak lama kemudian, datanglah kematian yang memutuskan segala urusan dunia. Rumah besar akan ditinggalkan, wang yang banyak akan diwariskan, pangkat dan jawatan akan dilupakan. Yang mengiringi kita di dalam kubur nanti hanyalah amal soleh. Pangkat, jawatan, gelaran, semuanya akan hilang daripada sebutan manusia. Bahkan nama kita sendiri pun akan dilupakan. Yang benar-benar kekal bersama dengan kita satu sahaja, iaitulah amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat jelas, mayat itu diiringi oleh 3 perkara: keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 daripadanya akan kembali, 1 sahaja yang akan kekal bersama dengannya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, manakala amalannya akan kekal bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka untuk apa kita terlalu sibuk mengejar dunia? Seolah-olah kita akan tinggal di dunia selama-lamanya. Dunia ni bukan untuk kita tetapkan, tetapi dunia adalah tempat untuk kita lalui. Ambillah sekadar keperluan, tapi jangan sampai ia menguasai hati. Gunakan umur kita untuk sesuatu yang benar-benar memberi nilai di akhirat nanti. Perbanyakkan sembahyang, banyakkan sedekah, basahkan lidah dengan zikir, khatamkan Al-Quran pada setiap bulan, menjaga hubungan dengan manusia, perbaiki akhlak dan juga peribadi kita. Kerana hakikatnya kehidupan bukan diukur dengan berapa lama kita hidup, tetapi dengan bagaimana kita menghiasi hidup kita sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia hanyalah persinggahan yang singkat. Akhirat pula adalah kehidupan yang kekal tanpa penghujung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita fikir-fikirkan, singkatnya hidup kita di dunia, belajar 20 tahun, bekerja 35 tahun, kemudian pencen 5 tahun, kemudian kita mati. Itu sajakah tujuan kita hidup? Kita habiskan 20 tahun menuntut ilmu, membina diri,

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
2: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
3: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
4: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
1: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
5: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
3: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
6: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
1: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
3: Ayo,
7: bangkit!
8: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Selamat pagi buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan, tak kira walau di mana saja anda berada. Terima kasih banyak kerana seawal jam 6 pagi tadi telah bersama dengan Pahang FM. Ana Emina di sini di Konti Zone Aktif untuk edisi Isnin. Okay, 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Okey, walaupun Ana berkeseorangan pagi ini, Murai single lah kan, sebabnya Harun tak ada. Okey, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, okey, untuk berkursus lah di Taiping Perak selama 3 hari sampai hari Rabu nanti. Okey, tapi don't worry, insyaAllah Ana tetap akan teman anda selama 4 jam sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Okey, jadi apa-apa pun yang anda lakukan hari ini, anda nak ucapkan selamat pagi. Jangan lupa untuk mulakan hari ini dengan senyuman, rasa syukur dan bersemangat baru. Okey, untuk kita capai kejayaan lah. Okey, sebab masa depan yang dicipta oleh apa yang kita lakukan hari ini. Okey, bukan esok. Dan pagi ini adalah langkah awal lah menuju kejayaan. Jangan pernah patah semangat, okey? Dan sekarang ni 6.45 minit pagi. Jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.

Okey, baik. Ha, hari ini tajuk utama akhbar dipetik dari berita harian online. Seperti biasa, kita ada berita dalam negara, luar negara dan juga berita sukan. Baik, kita mulakan. Nah, ini kisah di Kuala Lumpur. Detik sedih dan penuh emosi sempat dirakam di pekarangan pintu masuk utama pusat latihan polis Pulapul Kuala Lumpur ketika majlis persaraan timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Kemunculan tiba-tiba Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain sebelum memberikan tabik hormat kepada Ayub Khan cukup menyuntik emosi. Ya, okay. Muhammad Suhaili kemudian memeluk Ayub Khan sebelum kedua-dua mereka memandang satu sama lain sambil berbual pendek. Okay. Dan Ayub Khan yang akan memulakan persaraannya setelah berkhidmat dalam pasukan Keramat PDRM hampir 35 tahun. Okey, dan anak jati Kota Star Kedah itu menjawab beberapa jawatan penting dalam pasukan, antaranya penolong pengarah anti pengganas, cawangan khas E8 Bukit Aman, Ketua Polis Johor, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN dan Pengarah JSJ Bukit Aman. Kita nak ucapkanlah selamat bersara, okay, kepada Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Seterusnya, ini juga antara berita yang banyak menghiasi di media sosial, okay? Berkenaan dengan maut ditikam di Korea Selatan, Ahmad Shah cuba lerai pergaduhan babitkan rakan. Okey, kami sekeluarga masih terkejut dengan berita yang menimpa abang. Saya rasa macam tak percaya apa yang berlaku, tetapi kami reda. Itu kata Ain Sofia 25, adalah adik kepada Ahmad Shah 26 yang dilaporkan maut dipercayai ditikam dalam pergaduhan kumpulan di Korea Selatan. Menurutnya, dia dimaklumkan kejadian menimpa abangnya itu kira-kira 2.40 minit pagi selepas menghubungi kakak iparnya Nur Cahaya Roslan yang kemudian memaklumkan Ahmad Shah sudah meninggal dunia. Okey, dan katanya Ahmad Shah yang juga abang sulungnya itu bekerja di sebuah kilang dan berada di Korea Selatan sejak 7 tahun lalu serta menetap di negara berkenaan bersama isterinya. Katanya mereka sekeluarga terutama ibu bapanya berharap jenazah Ahmad Shah dapat dibawa pulang dan dikebumikan di Bandar Tasik Puteri Rawang kerana kos pengebumian di Korea Selatan lebih mahal termasuk kos sewa tanah. Dan kali terakhir abangnya pulang ke Malaysia pada 2023, namun setiap hari akan menghubungi ibu mereka dan dijangka pulang pada Disember ini kerana mereka sekeluarga akan menunaikan umrah pada Januari tahun hadapan. Dan terdahulu media Korea Selatan melaporkan seorang rakyat Malaysia maut dalam satu pergaduhan berkumpulan membabitkan warga asing di daerah Yum Song, wilayah Chun Chiong Utara. Dan susulan itu, anggota Balai Polis Yum Song menahan seorang lelaki berusia 40-an yang juga rakyat Malaysia yang disyaki terbabit dalam kes bunuh serta beberapa kesalahan lain. Salam takziahlah buat seluruh ahli keluarga di atas kehilangan Ahmad Shah. Baik, kita nak beralih ke berita dunia. Istana Kota Alamut diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Istana Kota Alamut serta kubu pertahanan berkaitannya di Iran telah disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO sekaligus menjadi tapak warisan budaya ketara ke-30 di negara itu yang menerima pengiktirafan antarabangsa berkenaan, lapor agensi berita Republik Islam. Keputusan itu dibuat pada sesi ke-48 Jawatankuasa Warisan Dunia Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang sedang berlangsung di Busan, Korea Selatan. Hartanah bersiri yang baharu diiktiraf itu merangkumi 7 istana dan kubu bersejarah, okay? Dan rangkaian pertahanan berkenaan terletak di sepanjang lembah Alamut Timur dan Barat serta Cerun Selatan
banjaran Gunung Alborz. Lagi berita dunia, kapal tangki meletup terlanggar periuk api di Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas terlanggar periuk api apabila ia melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran, lapor media Iran pada Ahadnya. Satu sumber memaklumkan laman berita Defa Press bahawa kapal tangki itu melencong daripada laluan yang ditetapkan oleh Iran sebelum melanggar periuk api di laluan air strategik berkenaan. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau sejauh mana tahap kerosakan yang dialami. Pada 26 Jun, Iran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang ditetapkan oleh Tehran. Baik, kita beralih ke berita sukan. Terlepas pingat Perak dengan perbezaan hanya 1 kilogram, sememangnya mengecewakan. Namun, atlet angkat berat wanita negara Irene Jane Henry tetap bersyukur meraih gangsa pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Irene Jane menamatkan saingan kategori 48 kilogram wanita di tempat ketiga dengan jumlah angkatan 167 kilogram, hanya 1 kilogram di belakang pemenang pingat Perak dari Nigeria. Pada pertandingan itu, dia tampil konsisten dalam disiplin snatch apabila berjaya menyempurnakan ketiga-tiga percubaan bermula dengan angkatan 72 kilogram sebelum meningkatkannya kepada 75 kilogram dan 77 kilogram. Bagaimanapun, atlet berusia 21 tahun dari Sabah itu berdepan detik mencemaskan dalam disiplin clean and jerk apabila percubaan pertamanya dengan beban 90 kilogram tidak disahkan. Baik, akhir sekali, masih lagi berkenaan dengan Sukan Commonwealth, iaitu Aznil cipta sejarah raih hat-trick emas. Jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila menjadi atlet Malaysia pertama memenangi 3 pingat emas Sukan Commonwealth selepas mengungguli kategori 65 kilogram lelaki pada edisi Glasgow 2026. Atlet berusia 32 tahun itu menampilkan aksi cemerlang apabila merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 299 kilogram menerusi 133 kilogram dalam snatch dan 166 kilogram dalam clean and jerk di Scottish Event Campus. Lebih manis, ketiga-tiga catatan Aznil berjaya memecahkan rekod temasha sekaligus melengkapkan hari gemilang buat dirinya. Kejayaan itu menyaksikan Aznil melakar hat-trick gelaran Sukan Commonwealth selepas muncul juara kategori 62 kilogram pada edisi Gold Coast 2018 sebelum mempertahankan emas menerusi kategori 61 kilogram di Birmingham 2022. Okay, dan buat pengetahuan pendengar Pahang FM, Sukan Commonwealth 2026 yang diadakan di Glasgow, Scotland bermula 23 Julai hinggalah 2 Ogos 2026 nanti. Okay? Dan Malaysia sebenarnya menyertai Sukan Commonwealth 2026 dengan sasaran 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gansa. Okay, sebanyak 59 atlet lah, termasuk atlet para negara akan mengambil bahagian dalam 8 daripada keseluruhan 10 sukan dipertandingkan di Glasgow 2026. Okay, dan setakat ini, alhamdulillah, Malaysia telah mengumpul 2 emas dan 2 gangsa. Okey, jadi kalau anda nak saksikan ataupun dapatkan informasi berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jangan lupa untuk saksikan liputan eksklusif hanya di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click.
Baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM sekembalinya nanti. Hari ini dalam sejarah dan juga terapi jiwa akan menyusul tepat jam 7.30 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Ana Murai Pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku.
3: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: kembali bersama dengan Ana di Konti Pong FM untuk edisi Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Pahang FM seawal jam 6 pagi tadi. InsyaAllah hinggalah ke pukul 10 pagi nanti, anak akan teman berteman bersama dengan anda. Tak kiralah walau di mana saja anda berada, di rumah ke ataupun di tempat kerja, mungkin juga dalam kenderaan. Semoga apa saja yang dirancang hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan urusan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pastinya, wah ni peminat-peminat sukan pemotoran lah ni kan. Okey, pastinya menerima berita gembira apabila sah F1 kembali ke Malaysia. Okey, selepas 9 tahun penantian, akhirnya Malaysia bakal kembali mendengar deruman enjin jentera Formula 1 di Sepang. Okey, Bahrain selaku tuan rumah asal telah membatalkan penganjuran Grand Prix 2026 selepas beberapa kali ditunda sejak April akibat konflik di rantau tersebut. Nah, walaupun perlumbaan akan berlangsung di Sepang, tetapi ia masih menggunakan nama Bahrain Grand Prix, okey, dengan Bahrain turut menanggung sebahagian besar kos penganjuran. So F1 Malaysia to host 2026 Bahrain Grand Prix. Okey, baik. Sekarang ni 7.30 minit pagi, kita nak ikuti terapi jiwa yang ditebikkan oleh Embala, okey, dengan tajuk hari ni, kongsi rezeki bersama rider. Okey, jadi jom kita dengar terapi jiwa oleh Encik Mazlan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kongsi rezeki bersama rider. Jadi, saya yakin dan percaya bahawa

0: sebahagian besar kita selalu membeli barangan secara online. Jadi jika kita mempunyai rezeki yang lebih sedikit, apalah salahnya jika kita berkongsi dengan rider tersebut. Contohnya lah, barangan yang kita beli itu bernilai RM24. Jika kita ada rezeki yang lebih, kita bayarlah sebanyak RM25. Jadi itulah yang saya maksudkan dengan berkongsi rezeki. Tetapi dalam pada itu, dalam kita nak berkongsi rezeki, kita berkongsi rezeki mengikut kemampuan kita. Jika kita lihat rakan kita berkongsi rezeki sebanyak RM10, tetapi kita hanya mampu RM5 sahaja, maksudnya kita berkongsilah sebanyak RM5. Janganlah sampai kita berkongsi rezeki tetapi akhirnya ia membebankan diri kita pula. Ataupun kadang-kadang mungkin jika kita ada air kotak dan sebagainya, mungkin kita boleh berikan juga dalam bentuk makanan dan sebagainya kepada rider-rider sebut. Itu pun boleh dikira sebagai berkongsi rezeki. Jadi itulah untuk kita cuba berkongsi rezeki bersama rider tetapi mengikut kemampuan kita. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Rapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

Sari berita utama. Kolej Komuniti Jelai bakal pemangkin baharu pembangunan modal insan. Program antarabangsa perkasa pelancongan koperasi. Berita sepenuhnya. Penubuhan Kolej Komuniti Jelai di Lipis bakal menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan modal insan dan ekonomi luar bandar menerusi penawaran program Perteraskan Agroteknologi dan Teknologi Pertanian Lestari yang memenuhi keperluan industri semasa. Kampus baharu yang akan dibina di Mukim Batu Yun Jelai itu merupakan inisiatif kerajaan memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, lebih RM55 juta diperuntukkan bagi pembangunan institusi ini yang dapat memberi pendidikan alternatif kepada lepasan sekolah, belia dan komuniti setempat. Selain menawarkan latihan kemahiran teknikal, institusi itu turut berperanan sebagai pusat pembangunan komuniti menerusi program pembelajaran sepanjang hayat, kursus keusahawanan, latihan pertanian pintar serta aplikasi Agro Revolusi Perindustrian keempat.

Penganjuran program antarabangsa seperti ICAAP Regional Immersion Program on Cooperative Tourism mampu menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026 Pahang yang menyasarkan 15.5 juta pelawat. Esko Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata, program yang disertai 25 delegasi dari 7 negara Asia Pasifik itu memperkukuh pembangunan pelancongan mampan berasaskan komuniti selain meningkatkan promosi Pahang sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa menerusi rangkaian Koperasi Asia Pasifik. Menurutnya, koperasi memainkan peranan penting dalam memastikan manfaat industri pelancongan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat melalui penyediaan produk, perkhidmatan dan pengalaman pelancong berasaskan komuniti. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 7.55 minit pagi. Sekarang ni kita nak ikuti laporan cuaca untuk edisi Isnin 27 Julai 2026. Okey, dan sekarang ni kita nak bersama dengan Encik Syafiq untuk laporan cuaca Negeri Pahang. Silakan Encik Syafiq.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang bersama saya Syafiq, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan semua daerah. Pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat bagi daerah Kuantan, Pekan Maran dan juga Jerantut. Bagi keadaan parang laut pula, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin sehingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, ada anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.mat.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik, itu dia Encik Syafiq, pegawai bertugas di Pejabat Meteorologi Pahang. Okey, jadi pastinya rancanglah perjalanan anda dan juga aktiviti anda dengan baik, okey, supaya apa-apa pun yang berlaku, kita dah sediakan payung sebelum hujan, okey. Baik, 8.10 minit pagi nanti di jam yang ketiga, kita ada Matcha ke Kopi. Walaupun anak berkeseorangan hari ini, tanpa Harun di sisi, cewa. Tapi, Matcha ke Kopi tetap ada, okey? Mana yang dah save nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448? Mesti dah tahu topik hari ni kan? Ada juga di Facebook Pahang FM. Pun ada. Tengok story. Okey. Ana nantikan pandangan anda. Ataupun mungkin hari ni anda nak telefon sebab topik kita memang panas. Okey. Dengan topik hari ni, nak tahu tak apa? Okey, baik. Sekejap ya, Ana buka. Biasalah, maklumlah kan. Okey, Matcha ke Kopi dengan topik lelaki selalu tak jujur ke perempuan yang terlalu emosi? Nampak? Harun tak ada hari ni, so tak ada siapa pun boleh berdebat dengan Ana kat konti ni. Biasanya Ana pilih yang ni, Harun pilih yang tu kan. Jadi hari ni tak ada perdebatan dalam konti. Tapi Ana akan bacakan pandangan anda, komen anda, okay, di nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun Ana akan angkat talian. Talian 09-514-0124 atau 09-514-0125. Dengan topik lelaki yang selalu tak jujur ke perempuan yang terlalu emosi? Disebabkan perempuan terlalu emosi lah, lelaki jadi selalu tak jujur. Gitu. Okey, sekejap lagi Ana juga akan kongsi dengan anda 5 tanda si dia tidak jujur dalam perhubungan. Ini melibatkan topik kita lah tadi kan. Kenapa lelaki selalu tak jujur? Yelah, ada perempuan terlalu emosi macam mana? Okey, kejap lagi Ana kongsi. Nak tahu tanda-tanda dia kan? Kejap lagi, okey? Di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengan Pahang FM bersama dengan Murai Pagi. Sempoi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.